Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Rakyat Sabah mahu keharmonian dan keamanan terus dipelihara. Bantras dadah perlu penglibatan semua pihak. Sekian berita tadi disunting mulai gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Bela Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Bela Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
0: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kenderaan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun fail atau buku. Menurut Pusat Kesihatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 minit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko

0: Lebih relax di hujung minggu. Bah, hujung minggu.
1: Happy holiday weekend, everybody. Party, party.
0: Bah, hujung minggu. 6 pagi hingga 1 tengah hari. Bah, hujung minggu.
2: Yeah, okay.
3: We about to ride out.
2: That's right. You know what that means.
0: Sagan FM bersama.
3: Let's go.
2: Yeah. Okay, give it to me.
0: Get
2: it.
3: Baiklah, masih lagi bersama dengan saya DJ NY di mana saja anda berada, kekal di frekuensi 90.1 Sandakan FM bersamamu. Dan diharapkan semoga semuanya sihat-sihat saja dan juga apa saja aktiviti tugasan anda hari ini juga dapat dibereskan. Baiklah, sambil-sambil anda melaksanakan ya ataupun melakukan aktiviti seharian anda, jangan lupa juga sekarang ni Demam Bola 2026, Piala Dunia FIFA 2026, Satu Jiwa Sejuta Sorakan ya. Di mana anda boleh tonton perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung ketika ini di saluran TV OK, Sukan Plus dan juga RTM Klik. Anda juga boleh ikuti keputusan dan juga jadual perlawanan yang dikongsikan setiap hari menerusi siaran Sandakan FM bersamamu dan juga menerusi media sosial Sandakan FM ya. Jadi terus kekal bersama kami di Sandakan FM bersamamu 90.1.
4: Shakira, we are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We're ready.
9: We're ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.
16: We

dengan ramalan dan analisis anda dalam Sembang Bola Dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang Bola Dunia dari peminat untuk peminat. Major strong, strong, I got equal.

0: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.
1: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 melalui suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: Berterima kasih yang terus bersama kami kekal di Sarekan FM bersama Mus 90.1. Dan sedikit kita kongsikan bersama di mana pasport Malaysia antarabangsa kini tampil dengan 94 trik keselamatan baru yang memperkukuhkan lagi pelindungan identiti, membendung pemalsuan dan juga meningkatkan keyakinan terhadap dokumen perjalanan negara. Di mana lebih membanggakan, pasport Malaysia ini kekal sebagai pasport ketiga paling berkuasa di dunia dan seterusnya membuktikan kepercayaan antarabangsa terhadap integriti dan juga kredibiliti negara. Dan yang pasti, lebih selamat, lebih diyakini dan lebih membanggakan. Ya, itu yang kita kongsikan bersama berkaitan dengan pasport Malaysia antarabangsa yang kini tampil dengan 94 ciri keselamatan yang baru. Baik, ya, terus bersama kami berhibur dengan lagu-lagu yang kami sajikan untuk anda. Di samping itu juga, anda boleh hantarkan respon-respon anda kepada kami melalui WhatsApp Sanakan FM bersamamu.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Membicarakan topik-topik menarik bersama tetamu jemputan. Bersama kami menerusi Dialog di 4. Setiap Isnin hingga Khamis, pukul 4 petang. Dialog di 4. Dialog di 4. Di Sarekan FM bersamamu.

0: bersamamu.
1: Baiklah, masih lagi kekal bersama kami tentunya di Istana FM bersamamu 90.1. Terima kasih untuk anda yang mendengarkan kami di mana-mana saja anda berada. Dan kita kongsikan bersama di mana sebanyak 7 siri operasi pembenihan awan OPA melibatkan 27 penerbangan dilaksanakan di beberapa kawasan seluruh negara sejak Februari lalu bagi mengurangkan kesan cuaca panas dan juga kering susulan fenomena El Nino. Di mana Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA memaklumkan 3 lagi siri OPA dijadualkan dalam masa yang terdekat bagi membantu meningkatkan taburan hujan dan paras empangan di kawasan yang terjejas. Di mana negara kini berdepan ya dengan peningkatan risiko fenomena El Nino termasuklah kebakaran terbuka, kemarau, jerebu serta keadaan cuaca kering yang berpanjangan. Ya, itu yang kita kongsikan bersama hari ini dan terus kekal bersama kami di Sarekan FM bersamamu.
2: Bos, air kosong satu.
3: Mengamalkan meminum air kosong atau air suam bukan bermakna tiada duit. Tetapi air kosong boleh menghilangkan dahaga dengan cepat, berasa segar dan puas, menjadikan makanan rasa lagi sedap sebab tidak terganggu dengan rasa manis. Dah cukup gula dari makanan, tak perlu tambah dari minuman. Jadi air kosong bukan pilihan murah, tapi pilihan terbaik. Kesihatan kita lebih penting dari apa orang lain fikirkan.
4: Mari kita minum air kosong, 6 gelas untuk sehari.
5: And Messi! McAllister, Di Maria is the spare man. Angel Di Maria, glorious goal!
6: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

0: nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan,
2: where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
0: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
1: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Baik, terima kasih yang terus layan Sarkadian FM bersamamu di tempat anda. Kita kongsikan di mana pelaksanaan Budi Diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter, ya. Di mana untuk menyemakkan status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk ke pickup dan jeep diesel ataupun mendapatkan maklumat lanjut, boleh layari budimadani.gov.my, ya, budimadani.gov.my. Terus kekal bersama kami di frekuensi 90.1 Sandakan FM, bersamamu.
1: Bersamamu. What's music yang lebih padu? Santai bersama hanya Sandakan FM.

0: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kecohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sanakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan.

PM ulang tekad pacu Malaysia sebagai negara hebat berjaya. Semua projek tempatan banjir akan dipercepatkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi.

demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTS. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

0: Barre de Mirgo. Senang pagi hingga satu tengah hari. Sagan FM bersamamu.
1: Baik, terima kasih untuk anda yang masih lagi kekal bersama kami bertemankan frekuensi 90.1 Sanakan FM bersamamu dan anda juga yang mendengarkan kami melalui RTM Click di mana saja anda berada. Masih lagi bersama dengan saya DJ NY di sini dan pastinya saya akan terus menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terus kami sajikan untuk anda dan juga informasi-informasi semasa untuk anda akan kami terus bawakan. Jadi terus kekal bersama kami Sanakan FM bersamamu 90.1.
2: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovasi.

apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

0: tular di media sosial hangat di udara.
1: Dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final, Radio RTM menemani anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026 dengan pelbagai program khas, laporan terkini, analisis eksklusif dan suara penyokong dari seluruh negara. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Baiklah, terus kekal bersama kami di frekuensi 90.1 Sanakan FM, bersamamu, bersama dengan saya DJ NY. Untuk anda yang mungkin menyambut hari lahir hari ini juga, okey, selamat hari lahir diucapkan. Semoga kebahagiaan, kesejahteraan akan terus mengiringi perjalanan hidup kita semua, insyaAllah. Dan mudah-mudahan semoga semuanya terus diberikan kesihatan yang baik. Dan kita juga mendoakan apa saja anda impikan juga berjalan dengan lancar dan dapat anda laksanakan dengan jayanya, ya. Dan pastinya kami akan membawakan informasi-informasi semasa untuk anda, untuk kita kongsi-kongsikan bersama. Di samping lagu-lagu hiburan yang telah pun saya susun atur untuk anda, terus kekal bersama kami, Sandakan FM, bersamamu. Sandakan.

Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta

0: Sanakan FM. Sama-mu.
1: Satu jam muzik terbaik tanpa henti. Zone Music, lebih muzik berbanding biasa. Mau dengar banyak lagu? Bah, kita layan lagu-lagu non-stop punya di Zone Music. Sanakan FM bersamamu. Zone Music.

bersama Kuasa Music yang lebih padu. Santai bersama hanya Sandakan FM. Tetap bersama.

bersama Kuasa Music yang terpadu. Santai bersama hanya Sandakan FM. Tetap bersama.

Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Buat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali.

0: Hari Populasi Sedunia yang disambut 11 Julai setiap tahun menandakan peristiwa penting untuk meningkatkan kesedaran tentang isu penduduk global. Memasuki tahun ke-37, 2026 ini, Hari Populasi Sedunia terus mengetengahkan cabaran dan peluang kritikal berkaitan dengan pertumbuhan penduduk, kesihatan reproduktif, kesaksamaan jantina dan pembangunan mampan. PBB secara rasmi memilih tema bekerjasama untuk merealisasikan aspirasi golongan muda untuk masa depan yang lebih cerah. Ia memberi tumpuan kepada hak dan pilihan golongan muda membentuk keluarga idaman, kesejahteraan belia terutama mengurangkan tekanan ekonomi dan kebimbangan masa depan serta kesaksamaan dalam membina dunia yang lebih adil untuk generasi masa kini dan akan datang.
1: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsi Osman.
2: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
1: daripada peserta Qari Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran bagi tahun 2025.
2: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
1: Hanya di Kalam Wahyu, #Al-Quran Penawar Jiwa.

شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalah ku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.

0: Rahman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sidang pendengar, apa khabar? Semoga hari ini insyaAllah kita menjadi hamba yang sentiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari sidang pendengar sekalian, salah satu sifat manusia ini suka kepada nikmat, iaitu sesuatu yang membahagiakan, yang menggembirakan dan menyenangkan, terutamanya sesuatu yang baru seperti kereta baru, rumah baru, baju baru, semua baru. Isteri pun kadang mahu yang baru. Sehingga nikmat-nikmat ini betapa banyaknya, tiada seorang pun di antara kita yang mampu untuk menghitungnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Artinya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah yang dilimpahkannya kepada kamu, tiadalah kamu akan dapat menghitungnya satu persatu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Sidang pendengar yang mulia, banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita sehingga tidak mampu menghitungnya. Bahkan begitu banyak nikmat sehingga akan banyak nikmat yang dilupakan. Dengan erti kata, banyak nikmat orang lupa untuk bersyukur dengannya. Namun ada dua nikmat yang selalu ramai manusia melupakannya dan mengabaikannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matan maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Artinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia, iaitu kesehatan dan waktu lapang. Hadis riwayat Al-Bukhari. Saudara-saudari sidang pendengar yang mulia, ini adalah peringatan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betapa pentingnya dua perkara ini, sehat dan masa lapang. Ada orang sehat tetapi dia membawa penyakit kepada dirinya, dirosakkan dengan pengambilan dadah. Dan yang baru sejak kebelakangan ini, hot sale di kalangan remaja, benda yang menghayalkan. Dan satu hal lagi, merosakkan diri dengan perbuatan zina, minum minuman yang memabukkan, dan berbagai jenis lagi yang boleh merosakkan diri sendiri. Dengan masa lapangnya pula, masa berlalu begitu sahaja tanpa diisi dengan perkara-perkara yang bermanfaat dan yang mendatangkan hasil. Waktu terbuang sia-sia, solatnya tidak terjaga, majlis ilmunya jauh sekali, masa dengan keluarga dan anak-anak selalu tiada. Dan saya ingin mengajak kepada semua, marilah kita sama-sama menjaga segala nikmat Allah Subhanahu wa taala, terutamanya dengan nikmat ini, iaitu nikmat sehat dan masa lapang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kesihatan kita dan memberkati masa kita. Wallahu a'lam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama.

DKI, Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong. Platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif

Baiklah, terima kasih untuk anda semua yang telah pun bersama kami. Terima kasih rakan teknikal Samir Burhan dan juga Sazri Ibin. Saya tinggalkan anda dengan lagu Hardil Jopiar Kariga. Selepas ini anda akan ditemani rakan setugas DJ Syaf. Kita jumpa lagi. Bye-bye.

Pengundi digesah pilih kepimpinan berwibawa. Mekanik konvensional digalak kuasai teknologi EV. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

0: Perdana Menteri yang juga pengerusi Pakatan Harapan PH Datuk Seri Anwar Ibrahim menyeru seluruh rakyat Johor supaya pulang menunaikan tanggungjawab mengundi pada pilihan raya negeri PRN Johor 11 Julai ini. Beliau berkata, mandat perlu diberikan kepada calon-calon PH yang berintegriti, amanah serta komited berkhidmat untuk seluruh rakyat tanpa mengira kaum atau latar belakang. Menurut Datuk Seri Anwar, Johor memerlukan barisan kepimpinan yang bukan sekadar pandai menabur janji. Sebaliknya, berani bekerja, menyelesaikan masalah rakyat serta membawa negeri itu ke arah kemajuan yang lebih mampan. Hari pengundian PRN Johor ditetapkan pada 11 Julai, manakala pengundian awal berlangsung pada 7 Julai. Untuk perkembangan kempen hari ini di Johor, kita bersama Taufik Salimin di Dewan Undangan Negeri Dun Macap dan Layang-Layang. Taufik?
1: Baik, terima kasih. Kempen Pilihan Raya Negeri Johor yang memasuki hari ke-9 hari ini terus berjalan lancar dan berlangsung dalam suasana penuh harmoni. Dan hari ini, kempen Pakatan Harapan dibantu Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang memulakan hari kempen dengan bersarapan bersama-sama masyarakat Dun Layang-Layang di Warung Padin, Kampung Sari, Simpang Renggam, Keluang. Sesi itu berlangsung dalam suasana cukup meriah dihadiri ribuan jentera dan juga penduduk sekitar. Terdahulu, Perdana Menteri tiba pada jam 8.40 pagi diiringi dua calon Pakatan Harapan bagi kerusi N26 untuk Macap, iaitu Nur Hafiz Roslan dan juga N27 Layang-Layang Guna Balakrishnan, sekaligus menyuntik semangat luar biasa kedua-dua calon ini untuk meneruskan kemarahan kempen yang berbaki 5 hari lagi. Menerusi pertemuan yang cukup bermakna ini, pengerusi PH itu sempat menitipkan pesanan-pesanan menarik yang meniupkan semangat kedua-dua calon untuk terus berkempen sehingga detik terakhir. Antara pesanannya, bekerja bersungguh-sungguh dan sentiasa beramal soleh atau mengamalkan kebaikan dalam melaksanakan tugas untuk rakyat. 11 Julai nanti, Dun Macap menyaksikan pertembungan 1-1 antara Nur Hafiz menentang penyandang kerusi itu, Dato' Onn Hafiz Ghazi, manakala perlawanan 3 penjuru akan berlaku di Dun Layang-Layang melibatkan PH diwakili Guna Balakrishnan, calon Perikatan Nasional yang juga penyandang Abdul Muttalib Abdul Rahim dan calon BN Chua Jiabun. Sekian saja laporan daripada saya, Taufik Salimin, kembali ke Angkasa Puri.
0: Sementara itu, calon PH bagi Dun Macap, Nur Hafiz Roslan berkata, kehadiran pengerusi PH itu bukan sahaja memberi motivasi kepada calon dan jentera parti, malah memperkukuh gerak kerja kempen menjelang hari pengundian.
2: Dengan kedatangan PMX pagi tadi, bagi saya sendiri di N26 Macap, kita akan bergerak lebih semangat dan bersama dengan keseluruhan jentera menyantuni seluruh masyarakat, sebab kita nak berkongsi bahawa kami, calon-calon Pakatan Harapan, terutama di N26 Macap, betul-betul ingin bekerja dan berbakti, berkhidmat kepada masyarakat.
0: Sementara itu, calon PH bagi Dun Layang-Layang, Guna Balakrishnan berkata, kehadiran Perdana Menteri dijangka memberi impak positif terhadap kempennya. Katanya, peluang Perdana Menteri turun padang dan bertemu masyarakat setempat mampu meningkatkan keyakinan pengundi sekaligus membantu memperkukuh kempen PH di kawasan berkenaan.
3: Definitely dia akan membantu untuk kempen saya, pasal Perdana Menteri yang turun untuk berkempen untuk saya, dia jumpa masyarakat tempatan. I hope lah it will be very helpful for my campaigning period.
0: Guna Balakrishnan. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan sokongan kepada Amanah Ihtiram Malaysia AIM terus dipertingkat bagi memperluas bantuan kepada golongan memerlukan, khususnya masyarakat luar bandar. Langkah itu dapat memastikan tiada rakyat yang tercicir daripada bantuan disediakan pelbagai agensi kerajaan. Beliau menyifatkan AIM mempunyai kelebihan berbanding institusi pembiayaan mikro lain di dunia dengan perbezaan utama terletak pada kadar faedah lebih rendah dan mesra peminjam.
4: Itu sahabat saya, dia buat Grameen Bank. Ada baik dia, tetapi tak boleh sama sebab faedah yang dikenakan 12%, 15%, ada yang lebih kerana dia tak dapat modal dari kerajaan. Jadi walaupun ada program seperti Amanah Akhtiar yang dia mulakan, tapi tak sama sebab kadar faedah dia itu terlalu tinggi.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kira-kira 400,000 murid tahun 4 dijangka menduduki matriks pembelajaran tahun 4 buat kali pertama secara serentak di seluruh negara pada 6 hingga 8 Oktober ini. Pengarah Peperiksaan Lembaga Peperiksaan Kementerian Pendidikan Abdul Aziz Mamat berkata, Pentaksiran itu melibatkan mata pelajaran Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik dan Sains selain Bahasa Cina atau Bahasa Tamil bagi sekolah jenis kebangsaan. Beliau berkata instrumen pentaksiran dibangunkan secara berpusat bagi memastikan standard yang seragam di seluruh negara. Manakala skrip jawapan akan diperiksa oleh guru mata pelajaran masing-masing berpandukan skema pemarkahan yang disediakan. Mekanik konvensional disaran memanfaatkan selibas kenderaan elektrik EV dan teknologi automotif hibrid yang diperkenalkan kerajaan bagi meningkatkan kemahiran serta memastikan mereka kekal relevan seiring perkembangan pesat industri automotif. Pengamal Industri Automotif Negara dan Antarabangsa, Teknologis Muhammad Khairul Anwar Ismail berkata, pensijilan khusus dalam bidang EV yang diwujudkan menerusi sistem persijilan kemahiran Malaysia membuka peluang kepada mekanik sedia ada untuk meningkatkan kompetensi dan menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi. Katanya, inisiatif itu bukan sahaja memberi nilai tambah kepada tenaga kerja automotif, malah membantu memenuhi keperluan industri yang kini semakin beralih kepada teknologi elektrik.
5: Kalau kita tengok pensijilan kemahiran Malaysia, dia dah ada satu tahap tunggal di mana memang fokus untuk EV. Okay, jadi pengenalan silibus-silibus tersebut tentunya memang bermanfaat untuk mekanik sedia ada untuk naik taraf potensi diri untuk adaptasi dengan perubahan teknologi EV ni lah.
0: Teknologis Muhammad Khairul Anwar Ismail.
6: Piala Dunia 2026, saksikan serancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Bola sepak Piala Dunia 2026, Cristiano Ronaldo menerima sambutan hangat daripada penyokong sebaik tiba di hotel penginapan menjelang aksi pusingan 16 terbaik. Portugal dijadual menentang Spanyol dalam aksi pusingan 16 terbaik di Stadium Dallas Arlington awal pagi Selasa. Pertemuan itu dijangka menjadi antara perlawanan paling dinanti-nantikan selepas Portugal menewaskan Spanyol menerusi penentuan penalti dalam peringkat akhir Liga Negara-Negara UEFA tahun lalu. Semangat berpasukan menjadi kekuatan utama Mexico menjelang aksi menentang England awal pagi Isnin. Jurulatih Mexico, Javier Aguirre, berkata beliau memilih pemain yang sanggup mengetepikan kepentingan diri demi kejayaan pasukan. Beliau bagaimanapun mengakui penyerang England, Harry Kane, merupakan antara pemain terbaik dunia dan perlu dikawal secara berpasukan. Sementara itu, jurulatih Brazil Carlo Ancelotti yakin barisan pertahanannya mampu mengekang penyerang Norway Erling Haaland menjelang aksi pusingan 16 terbaik. Jelasnya, pemain seperti Gabriel Magalhães dan Martinez sudah beberapa kali berdepan Haaland di peringkat klub, sekaligus tidak memerlukan pelan khas untuk mengawalnya. Brazil akan menentang Norway awal pagi esok bagi merebut tempat ke suku akhir.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara. Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengkritik institusi antarabangsa yang didakwa gagal menghentikan tindakan Israel ke atas rantau itu. Tuduhan tersebut berikutan tindakan badan berkenaan terus berdiam diri walaupun Israel secara terbuka bercakap mengenai pembunuhan secara bersasar. Menurut agensi berita Anadolu, pertubuhan yang dipercayai memperjuangkan hak asasi manusia sepatutnya menghalang tindakan sedemikian. Namun sebaliknya, sokongan politik dan logistik diberikan badan tersebut. Dakwanya, Israel bertanggungjawab terhadap banyak krisis dan ketidakstabilan di Asia Barat. Gempa bumi Venezuela, Hospital Medan Kendalian sebuah pertubuhan bukan kerajaan Amerika Syarikat telah merawat kira-kira 400 pesakit dan melaksanakan hampir 30 pembedahan sebelum operasi diserahkan secara berperingkat kepada doktor tempatan. Antara pesakit ini termasuk seorang mangsa yang terselamat selepas terperangkap bawah runtuhan. Mangsa kini sedang menjalani rawatan akibat patah tulang rusuk serta beberapa kecederaan serius pada bahagian kaki. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Pengundi digesa pilih kepimpinan berwibawa. Mekanik konvensional digalak kuasai teknologi EV. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Jualan Rahmah Madani akan diadakan 3 kali sebulan di setiap kawasan Dewan Undangan Negeri bermula 9 Januari 2026.
1: Program Jualan Rahmah Madani akan dimulakan misalnya pada 9 Januari 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahmah Madani akan diadakan yang melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan Agro Madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
0: Yang amat terhormat Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

0: Lebih santai di hujung minggu. Santai hujung minggu.
1: Happy holiday weekend everybody.
0: Santai hujung minggu. Satu tengah hari hingga tujuh malam. Santai hujung minggu.
2: We about to ride out.
3: That's right. You know what that means.
0: Sarangan FM bersama.
2: Let's go.
3: Yeah. Okay, give it to me.
0: Yeah. Bersama.
4: Yes, assalamualaikum. Selamat tengah hari, selamat berhujung minggu. Salam Malaysia Madani. Terima kasih semua terus dengarkan Sanakan FM walau di mana jua. Terima kasih DJ NY yang telah pun menceriakan bahujung minggu sebentar tadi. Dan tiba masa untuk Abang Syaf kasih kawan kamu sampai pukul 7 malam nanti bertemankan penolong jurutera Saziri Ibn. Okey, untuk segmen Santai Hujung Minggu edisi hari ini, hari Ahad 5 Julai 2026 bersamaan 19 Muharram 1448 Hijrah. Apa khabar semua? Semoga semuanya baik-baik saja, dipermudah segala urusan kita. Walaupun kita ni selalu diuji dengan pelbagai dugaan, cabaran. InsyaAllah dengan semangat yang kuat, kita dapat mengharungi apa saja dugaan yang datang kepada diri kita. Sama-sama kita beringat, kita tidak akan diuji di luar kemampuan kita. Okay? Semangat semua. Jadi untuk 6 jam kita bersama sama ni, wuih lama ni 6 jam, ada banyak Syaf mau kongsi sama kamu. Lagu-lagu hiburan pastinya akan menghiburkan lagi hujung minggu kita. Dan kita mau cerita juga pasal Piala Dunia 2026. Sudah berada di 16 pasukan terbaik ni. Wuih, Syaf pun tak sabar mau cerita Piala Dunia selepas ini, okey? Apapun kepada semua, terus dengarkan Sanakan FM menerusi FM 90.1 dan juga boleh stream secara langsung di RTM Click. Layan terus Santai Hujung Minggu, Sanakan FM bersamamu.

0: Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
2: Anda yang terus setia bersama-sama kami di Sandakan FM bersamamu.
3: Terima kasih yang nun jauh di sana. Anda mendengarkan melalui RTM Klik pagi ini dan kita...
4: Betul-betul terbaiklah kami sebab tidak pernah berputus asa.
3: Betul.
5: Dan terima kasih rakan-rakan kita yang bersama kita di medsos akan yang family, yeah. Di Facebook, ada di TikTok.
6: Kita akan menampilkan juga artis-artis tempatan dan juga mungkin kita akan ketengahkan artis-artis yang baru selepas ini.
5: Okey, dan antar saja ke telefon rakan-rakan FM 0159 589 5858.
7: Baiklah, terima kasih kepada anda yang stream kami secara langsung di RTM Klik.
2: Banyak kita akan tunaikan selepas ini. Teruskan bersama kami di FB Sanakan FM.
1: Sanakan FM bersamamu.

0: Santai Hujung Minggu. Satu tengah hari hingga tujuh malam. Sagan FM bersamamu.
1: Assalamualaikum, selamat tengah hari, selamat berhujung minggu semua bersama dengan Abang Syaf di sini, geng. Ha, alhamdulillah keadaan cuaca pun cerah sejak kan. Ini kalau petang macam gini, kalau jogging pun siok ni. Ah, siap nasib sejak ke udara bani hari sampai jam 7 malam. Kalau tidak memang sana so di kompleks jogging, okey. Yang mana mau keluar jogging petang ni santai-santai ataupun buat aktiviti riada bersama dengan keluarga, rakan-rakan, semoga dipermudah semuanya, okey. Dan kita mengucapkan selamat hari badminton sedunia kepada semua jago dan peminat sukan badminton. Ha, jadi jom sama-sama kita jadikan sukan badminton sebagai aktiviti untuk kekal sihat dan cergas di samping mengukuhkan lagi semangat perpaduan. Okey, sekejap lagi kita mau cerita pasal Piala Dunia 2026. Teruskan bersama kami, layan terus Sanakan FM bersamamu.

0: Gelek lah obatnya.
1: Yes, luaskan environment bersama dengan Abang Syaf. Okey, geng, kita mau cerita Piala Dunia 2026. Baik, untuk pusingan kalah mati, 16 pasukan terbaik beraksi untuk pusingan ini, di mana dua perlawanan yang telah pun berlangsung pagi tadi. Tuan rumah bersama Kanada tewas dan dihantar pulang oleh Morocco, di mana mereka tewas 0-3 hasil jaringan daripada Ezzedine Kounahi di minit ke-50 dan minit ke-82. Dan seterusnya, sebelum tamat whistle penamat, satu lagi jaringan dihasilkan oleh Soufiane Rahimi dan menyaksikan Morocco mara ke pusingan suku akhir. Dan satu lagi perlawanan awal pagi tadi menyaksikan Paraguay menentang Perancis, satu perlawanan yang cukup mendebarkan juga, di mana perlawanan ini menyaksikan Perancis begitu menekan kepada pasukan Paraguay untuk mencari peluang menjaringkan gol. Hanya satu gol yang diperoleh dalam perlawanan ini, di mana Kylian Mbappe di minit ke-70 menyempurnakan sepakan penalti dan menjadikan keputusan 1-0 sampailah whistle penamat. Ini bermakna Perancis akan mara ke pusingan suku akhir. Okey, dan ada lagi dua perlawanan yang bakal kita saksikan esok. Nah, nanti saya akan kongsikan juga perlawanan-perlawanan yang seterusnya dari masa ke semasa. Okey, saksikan Piala Dunia 2026 bersama kami di RTM. RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Layan terus Sanakan FM bersamamu.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.

0: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Dua lagu, satu juara. Lawan lagu. Setiap minggu, dua lagu akan bersaing untuk merebut takhta. Undi lagu pilihan anda melalui WhatsApp, panggilan telefon atau platform media sosial Sanakan FM. Lagu dengan undian tertinggi akan dinobatkan sebagai juara minggu ini dan berpeluang mempertahankan kedudukannya pada minggu hadapan. Lawan lagu. Suara anda penentu juara. Setiap Selasa, 5.20 petang. Hanya di Sanakan FM bersamamu. Lebih santai di hujung minggu. Santai hujung minggu.
2: Happy holiday weekend everybody. Party.
1: Santai hujung minggu. Satu tengah hari hingga tujuh malam. Santai hujung minggu.
3: Okay.
4: We about to ride out.
3: That's right. You know what that means.
1: Sanakan FM bersama.
4: Let's go.
3: Yeah. Okay, give it to me.
1: Get it. Bersama. Santai hujung minggu.
5: Yes, santai hujung minggu bersama dengan Abang Syaf di sini. Yang mana kerja hujung minggu macam Syaf hari ini. Selamat menjalankan tugas. Ha, kita geng hari ini. Okey, geng, ada satu berita tular di media sosial yang mana polis sedang mengesan suspek yang dipercayai terlibat dalam kejadian sekumpulan pelajar membelasah empat pelajar lelaki termasuk seorang remaja berusia 14 tahun di Jalan Seri Delima, Merotai Besar, Tawau semalam. Di mana Mangku Ketua Polis Daerah Tawau, Superintendent Wellington Enchana Wat berkata pihaknya menerima laporan berhubung kejadian itu pada 8.09 minit malam sebelum siasatan dijalankan oleh Bahagian Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Tawau. Okey, berita sepenuhnya kamu boleh dapatkan menerusi laman sesawang berita RTM. Dan ada lagi banyak berita-berita terkini yang kamu boleh dapatkan di sana. Okey, baik, jangan ke mana-mana. Sekejap lagi kita akan dengarkan Gemarok 2 hingga 3 petang. Dan selepas itu Syaf akan kembali. Kita ada juga rancangan Silang Budaya Radio RTM. Ada lagi topik yang kita bawakan untuk hari ini. Okey, teruskan bersama kami. Jom kita terus dengarkan Gemarok. Layan terus Sanakan FM bersamamu. Oh yeah.
1: Kompilasi lagu-lagu rock terbaik di Sanakan FM.
6: Gemarok.
1: Gemarok setiap Sabtu dan Ahad 2 hingga 3 petang. Gemarok Sanakan FM bersamamu. Kompilasi lagu-lagu rock terbaik di Sanakan FM.
6: Gemarok.
1: Dengarkan Gemarok setiap Sabtu dan Ahad 2 hingga 3 petang. Gemarok Sanakan FM bersamamu.

0: Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Kompilasi lagu-lagu rock terbaik di Sanakan FM.
2: Kembar Rock.
1: Gemar Rock setiap Sabtu dan Ahad 2 hingga 3 petang. Gemar Rock, Sanakan FM bersamamu.

0: Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Kompilasi lagu-lagu rock terbaik di Sanakan FM. Kembar Rock. Gemar Rock setiap Sabtu dan Ahad 2 hingga 3 petang. Gemar Rock, Sanakan FM bersamamu.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: Assalamualaikum, selamat petang, selamat berhujung minggu. Kembali bersama kami di Sonakan FM bersamamu. Dan sekarang kita bersama menerusi rancangan Silang Budaya Radio RTM edisi Ahad. Dan hari ini kita memfokuskan berkenaan dengan topik kita, Tekno Budaya Antara Tradisi dan Transformasi. Selain kamu mendengarkan kami menerusi siaran radio Sonakan FM di frekuensi 90.1, juga boleh saksikan kami ke udara secara langsung menerusi live Facebook dan juga TikTok Sonakan FM. Okey, kita mau intro pengenalan untuk Tekno Budaya ini. Di mana Tekno Budaya merupakan gabungan antara teknologi dan budaya, iaitu bagaimana perkembangan teknologi mempengaruhi cara manusia mencipta, memelihara dan juga menyebarkan dan mengamalkan budaya dalam kehidupan seharian. Di mana teknologi bukan sekadar alat moden untuk memudahkan urusan manusia, tetapi turut menjadi medium yang mengubah cara masyarakat berinteraksi dengan warisan, seni, bahasa, adat dan identiti budaya. Okey, kalau kita tengok dalam era digital hari ini, budaya tradisional tidak lagi hanya dipelajari melalui buku, muzium atau persembahan secara langsung. Sebaliknya, teknologi seperti internet, media sosial, kecerdasan buatan AI kan, realiti maya VR dan platform digital telah membuka ruang baharu untuk budaya berkembang serta dikenali oleh masyarakat global. Di mana konsep Tekno Budaya Antara Tradisi dan Transformasi menggambarkan keseimbangan antara usaha mengekalkan nilai budaya lama dengan penerimaan budaya teknologi yang membawa pendekatan baharu dalam kehidupan masyarakat. Okey, sekejap lagi kita mau cerita berkenaan dengan tradisi, asas identiti budaya. Bersama kami Silang Budaya Radio RTM, Sonakan FM bersamamu.
3: 3, 2, 1, action.

Kesin, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara,

Selang Budaya Radio RTM bersama kami di Senangkan FM bersamamu. Kita memfokuskan topik kita hari ini, tekno budaya antara tradisi dan transformasi. Pengenalan sudah kita ketahui tadi, ini kita mau masuk berkenaan dengan tradisi asas identiti budaya. Okey, tradisi ini merujuk kepada amalan, nilai seni, adat dan warisan yang diwarisi daripada generasi terdahulu, di mana tradisi menjadi asas kepada identiti sesebuah masyarakat kerana ia mencerminkan sejarah, pendekatan, pemikiran dan cara hidup sesuatu bangsa. Okey, contohnya dalam budaya di Malaysia ini, seni persembahan tradisional, seni seperti wayang kulit, makyong, apa lagi, tarian zapin, tarian sumazau dan muzik gamelan merupakan warisan budaya yang telah berkembang sejak ratusan tahun. Kalau kita tengok dahulu kan, seni ini hanya dapat disaksikan melalui persembahan secara langsung di kampung atau acara kebudayaan. Namun, melalui teknologi digital yang ada pada hari ini, rakaman persembahan boleh dimuat naik ke platform dalam talian dan ditonton oleh masyarakat seluruh dunia. Kalau kita tengok sekarang, buka saja media sosial pun ada macam-macam seni persembahan tradisional yang kita boleh lihat kan. Contoh transformasi yang kita dapat lihat pada hari ini, persembahan wayang kulit dirakam dalam bentuk video digital dan juga tarian tradisional dipromosikan melalui media sosial seperti TikTok dan juga YouTube. Dan juga dokumentari budaya dihasilkan menggunakan teknologi moden untuk tujuan pendidikan. Jadi teknologi membantu memastikan warisan tradisional tidak hilang ditelan zaman. Okey, kita masuk pula transformasi teknologi mengubah cara budaya dihayati. Okey, di mana transformasi budaya berlaku apabila teknologi mengubah cara manusia memahami, menghasilkan dan menyampaikan budaya. Okey, kalau kita tengok, teknologi ini memberikan peluang kepada budaya tradisional untuk berkembang dalam bentuk yang lebih kreatif dan relevan dengan generasi masa kini. Okey, contoh transformasi budaya melalui teknologi yang kita dapat lihat pada hari ini, bahasa dan komunikasi digital. Okey, bahasa merupakan salah satu elemen utama budaya. Perkembangan teknologi telah mengubah cara manusia menggunakan bahasa melalui aplikasi message, media sosial dan juga kandungan digital. Okey, sebagai contoh, penggunaan tulisan Jawi yang diperkenalkan semula melalui aplikasi pembelajaran digital. Kalau kita buat sesuatu status pun, kalau kita tulisan Jawi pun boleh sudah kan. Kalau dulu kita hanya menggunakan tulisan tangan, tetapi teknologi yang ada sekarang ni, kalau kita menaip di komputer pun, kita boleh menaip dalam tulisan Jawi. Juga kamus bahasa tradisional yang dibangunkan dalam bentuk aplikasi mudah alih, juga kandungan kreatif menggunakan bahasa Melayu seperti podcast, video pendek dan juga animasi yang semakin berkembang. Walaupun cara penyampaian berubah, nilai bahasa dan identiti budaya masih dapat dikekalkan. Begitu juga dengan makanan tradisional dalam dunia digital ini. Makanan merupakan simbol budaya yang menggambarkan sejarah dan identiti masyarakat. Okey, kalau dulu resepi tradisional diwariskan melalui keluarga secara lisan, tetapi kalau kita tengok sekarang, teknologi menjadikan proses tersebut lebih luas. Sebagai contoh dia, resepi masakan tradisional seperti rendang, nasi lemak, kuih warisan boleh dikongsi melalui blog, video YouTube dan juga media sosial. Kau buka TikTok saja, macam-macam kau boleh jumpa. Okey, usahawan makanan menggunakan platform e-dagang untuk menjual produk tradisional ke seluruh negara. Juga teknologi pembungkusan moden membantu makanan tradisional bertahan lebih lama. Jadi ini sebenarnya menunjukkan budaya makanan boleh berkembang tanpa kehilangan identiti asal. Okey, nanti kita sambung cerita lagi dengan topik kita hari ini, tekno budaya antara tradisi dan transformasi. Dan selepas ini kita masuk pula cerita sedikit berkenaan dengan teknologi sebagai medium pemeliharaan warisan. Semuanya bersama kami menerusi rancangan Silang Budaya Radio RTM di Senangkan FM bersamamu.

0: Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, serotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta suarakan.
1: 34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
2: Yes, Silang Budaya Radio RTM masih lagi bertemankan Abang Syaf di sini. Okey, ha, kita punya topik tekno budaya antara tradisi dan transformasi. Ada beberapa sudah kita kongsikan tadi, antaranya berkenaan dengan asas identiti budaya, juga berkenaan dengan teknologi yang mengubah cara budaya dihayati dan seterusnya. Sekarang ni kita mau fokus pula berkongsi berkenaan dengan teknologi sebagai medium pemeliharaan warisan. Okey, teknologi bukan hanya membawa perubahan tetapi juga menjadi alat penting dalam memelihara budaya. Ha, sebagai contoh, pendigitalan warisan, okay? Di mana muzium dan institusi kebudayaan kini menggunakan teknologi untuk menyimpan rekod sejarah. Ha, contohnya macam koleksi artifak lama diimbas secara digital. Ha, ada juga manuskrip lama dipelihara dalam bentuk arkib digital. Juga lawatan muzium boleh dilakukan melalui teknologi realiti maya VR. Ha, jadi dengan cara ini, generasi muda dapat mengenali sejarah tanpa perlu bergantung sepenuhnya kepada bahan fizikal. Kalau dulu kita main baca saja kan, taulah kalau yang main baca saja ni, kadang mau faham ni tu susah. Ha, macam siap kalau bab sejarah baca ni memang lambat sikit. Tapi dengan teknologi yang ada sekarang ni, dengan teknologi realiti maya seperti VR, kita dapat menyaksikan sendiri macam mana orang-orang dulu kan, yang kita dapat lihat realiti di masa dahulu tu. Okay, jadi untuk kecerdasan buatan AI dalam budaya pula, kalau kita tengok teknologi AI mula digunakan untuk membantu menghasilkan dan memelihara kandungan budaya. Ha, sebagai contoh, AI boleh membantu menterjemah bahasa tradisional. Juga AI digunakan untuk memulihkan gambar atau rakaman lama, dan sistem pintar membantu mengenal pasti corak seni tradisional seperti batik dan juga ukiran. Kalau kamu tak percaya, kamu buka macam ChatGPT ataupun Gemini AI kan, kamu cuba bagi gambar lama yang macam sudah pudar dia punya ni kan, quality. Kamu muat naik di sana, lepas tu kamu minta dia untuk bagi gambar tu untuk jadi satu gambar yang baru. Ha, mengekalkan dia punya apa ni, detail yang ada dalam gambar tu, dia akan bagi kamu gambar yang sama tetapi dengan kualiti yang lebih bagus. Ha, itu yang teknologi AI boleh buat sekarang. Namun, penggunaan AI perlu dilakukan secara beretika supaya keaslian budaya tidak hilang. Ha, kita mau guna AI boleh saja, tapi janganlah sampai mengubah apa yang tidak perlu, okay? Dan selepas ini, sedikit lagi kita mau masuk berkenaan dengan cabaran tekno budaya. Bersama kami, layan terus Silang Budaya Radio RTM di Sanakan FM bersamamu.

0: 34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM, stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
1: Yes, Silang Budaya Radio RTM. Kita masih lagi bersiaran menerusi siaran radio menerusi frekuensi 90.1 dan juga secara langsung menerusi live Facebook dan TikTok Sandakan FM. Nah, kita sambung sedikit topik kita hari ini, tekno budaya antara tradisi dan transformasi. Kita masuk pasal cabaran tekno budaya. Walaupun teknologi membawa banyak manfaat, tapi terdapat beberapa cabaran yang perlu diberi perhatian. Antaranya risiko kehilangan keaslian budaya, lepas tu jurang digital.

antara tradisi atau teknologi. Sebaliknya, kedua-duanya boleh bergerak bersama. Jadi, sebagai kesimpulan, teknobudaya antara tradisi dan transformasi menunjukkan bahawa teknologi bukan musuh kepada budaya, tetapi boleh menjadi jambatan yang menghubungkan warisan lama dengan dunia moden, di mana tradisi memberikan identiti dan nilai kepada masyarakat, manakala teknologi menyediakan ruang baharu untuk budaya berkembang dan dikenali. Dan cabaran utama adalah memastikan perubahan teknologi tidak menghapuskan nilai asal budaya. Jadi oleh itu, masyarakat perlu menggunakan teknologi secara bijak agar warisan tradisional terus hidup, relevan dan mampu diwariskan kepada generasi akan datang. Jadi secara ringkasnya, tradisi menjadi akar yang mengukuhkan identiti, manakala teknologi menjadi cabang yang membawa budaya berkembang lebih jauh ke dunia. Jadi itu yang kita dapat kongsikan menerusi silang budaya hari ini dengan topik kita, teknobudaya antara tradisi dan transformasi. Okey. Jadi sekian rancangan silang budaya pada hari ini, dan untuk panduan kita bersama sebentar sahaja lagi 3.40 minit petang masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Sandakan dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Terima kasih semua yang bersama kami menerusi silang budaya Radio RTM. Teruskan bersama kami Sandakan FM. Bersamamu. Yeah,

0: Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan umatnya. Ya Allah, berkatilah umatku selama mereka suka bangun subuh, yaitu mengerjakannya. Hadis Tirmizi, Abu Dawud, Ahmad dan Ibnu Majah.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu salat fardu asar bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyuruh umat Islam supaya menunaikan salat dan mencapai kejayaan. Allah.

0: berlindung dengan daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Saudara muslimin dan muslimat sekalian, Sanakan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.

0: Iman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sidang pendengar, apa khabar? Semoga hari ini insyaAllah kita menjadi hamba yang sentiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari sidang pendengar sekalian, salah satu sifat manusia ini suka kepada nikmat, iaitu sesuatu yang membahagiakan, yang menggembirakan dan menyenangkan, terutamanya sesuatu yang baru seperti kereta baru, rumah baru, baju baru, semua baru. Isteri pun kadang mahu yang baru. Sehingga nikmat-nikmat ini betapa banyaknya, tiada seorang pun di antara kita yang mampu untuk menghitungnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Artinya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah yang dilimpahkannya kepada kamu, tiadalah kamu akan dapat menghitungnya satu persatu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Sidang pendengar yang mulia, banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita sehingga tidak mampu menghitungnya. Bahkan begitu banyak nikmat sehingga akan banyak nikmat yang dilupakan. Dengan erti kata, banyak nikmat orang lupa untuk bersyukur dengannya. Namun ada dua nikmat yang selalu ramai manusia melupakannya dan mengabaikannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matan maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Artinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia, iaitu kesehatan dan waktu lapang. Hadis riwayat Al-Bukhari. Saudara-saudari sidang pendengar yang mulia, ini adalah peringatan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betapa pentingnya dua perkara ini, sehat dan masa lapang. Ada orang sehat tetapi dia membawa penyakit kepada dirinya, dirosakkan dengan pengambilan dadah. Dan yang baru sejak kebelakangan ini, hot sale di kalangan remaja, benda yang menghayalkan. Dan satu hal lagi, merosakkan diri dengan perbuatan zina, minum minuman yang memabukkan, dan berbagai jenis lagi yang boleh merosakkan diri sendiri. Dengan masa lapangnya pula, masa berlalu begitu sahaja tanpa diisi dengan perkara-perkara yang bermanfaat dan yang mendatangkan hasil. Waktu terbuang sia-sia, solatnya tidak terjaga, majlis ilmunya jauh sekali, masa dengan keluarga dan anak-anak selalu tiada. Dan saya ingin mengajak kepada semua, marilah kita sama-sama menjaga segala nikmat Allah Subhanahu wa taala, terutamanya dengan nikmat ini, iaitu nikmat sehat dan masa lapang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kesihatan kita dan memberkati masa kita. Wallahu a'lam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

0: Santai 7 Minggu. Assalamualaikum, selamat petang semua. Masih lagi bersama dengan Syaf di sini. Selamat menunaikan solat fardu asar kepada muslimin dan muslimat sekalian. Dan untuk panduan kita bersama, masuknya waktu solat fardu maghrib pada petang nanti 6.27 minit petang bagi kawasan Sandakan dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Hari ini hari Ahad 5 Julai 2026 bersamaan 19 Muharram 1448 Hijrah. Kita berada di pertengahan tahun 2026. Macam kejap je masa berlalu kan. Pastinya ada yang sudah berjaya, ada juga yang masih belum lagi mencapai apa yang diinginkan. Geng, gagal itu memang sakit, tapi yang lebih perit bila kita cuba bangun pun masih lagi rasa kita dipijak, diketawa dan dihina oleh orang lain. Tapi tidak mengapa, kadang-kadang orang yang paling kuat adalah bukan yang tidak jatuh, tetapi yang masih lagi bernafas, masih lagi berjuang walaupun belum mampu bangkit. Jadi semua, jangan terus rasa down, jangan terus rasa macam kamu kecil sejak. Bangun, bangkit, berjuang habis-habisan, sebab kita masih lagi ada masa, belum lagi tamat perjuangan kita. Terus semangat semuanya. Okey, teruskan bersama kami, layan terus Senakan FM bersamamu.
1: Ezon ini merangkumi 10 daerah daripada Kudat sehinggalah ke Kelabakan. Sudah tentu keadaan keselamatan sana kita tidak boleh rehatkan. Jadi Eskom ini setiap hari mesti kita pertahankan sih kedaulatannya, keselamatannya, dan tank kita ialah tiada hari tanpa operasi. Oh, itu yang pertama. Dan saya percaya bahwa keselamatan ini juga mesti meyakinkan. Okay, bersama-sama dengan masyarakat kita di kawasan Ezon dan juga rekan-rekan kita di luar, terutamanya daripada negara-negara luar, mesti melihat bahwa kawasan Sabah Timur ini ataupun dikenali sebagai Eastern Sabah Safety Zone yang diurus oleh Eskom, Eastern Sabah Security Command, mesti dilihat sebagai satu kawasan yang tenang, selamat dan diyakini untuk para, bukan saja para pelancong daripada dalam negara dan juga luar negara, tetapi oleh masyarakat Ezon itu sendiri mesti meyakinkan. Jadi bagaimana kita mendekatkan antara operasi dengan keselamatan ialah show of presence. Mana dia setiap tempat di kawasan Ezon ini mesti ada kelihatan pasukan keselamatan.
2: Yang dihormati DCP Dato' Victor Bin Sanjos, Komander Eskom.
3: Shakira, we are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We're ready.
14: We are ready.
15: We are ready.
16: We

0: Ramalan dan analisis anda dalam Sembang Bola Dunia, kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang Bola Dunia, dari peminat untuk peminat. Major strong, strong.
1: Apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

0: Lebih santai di hujung minggu. Santai hujung minggu.
1: Happy holiday weekend everybody. Party,
0: party. Santai hujung minggu. Satu tengah hari hingga tujuh malam. Santai hujung minggu.
2: Yeah, okay.
3: We about to ride out.
4: That's right. You know what that means.
0: Santai FM bersama.
3: Let's go.
4: Yeah. Okay, give it to me.
0: Get
4: it.
0: Santai hujung minggu. Satu tengah hari hingga tujuh malam. Sarangan FM bersamamu.
5: Yes, assalamualaikum. Selamat petang semua. Terima kasih terus bersama kami di Sanakan FM bersama dengan Abang Syaf di sini. Pertemuan kita untuk jam yang keempat. Selamat meneruskan tugas kepada rakan-rakan yang sedang bekerja, yang tengah memandu. Hati-hati semua. Uina, geng Syaf tengok dari luar tingkap konti Sanakan FM ni, keadaan jalan raya agak sibuk juga. Uina, pergi mana kamu ni? Jalan-jalan. Haiseh, berhati-hati sejak kamu. Kepada pengguna jalan raya, ndak kiralah kamu pakai kenderaan jenis apa pun, kereta kah, lori kah, van kah, motosikal kah, pastikan utamakan keselamatan kamu di jalan raya. Pelan-pelan siap memandu, tak payah mau laju-laju. Laju-laju mau pergi mana juga. Kalau kamu mau tukar laluan tu, pastikan kamu bagi isyarat. Jadi orang belakang pun tahu juga kamu mau ke kiri, mau ke kanan kan. Yang paling penting jangan bagi isyarat yang last minute. Ui, ada juga tu yang bagi signal kan mengajut. Tiba-tiba satu kali siap lampu dia marak, terus dia memutung pergi kiri, pergi kanan. Wina, tak kajut begitu kita di belakang. Jadi hati-hati semua. Jangan lupa pasang itu lampu signal. Bagi isyarat untuk kamu tukar laluan supaya orang belakang pun tidak tak kajut. Ini tiba-tiba bagi signal, ada yang tak bagi signal lagi sandi, terus pergi sablah. Wina, campin begitu kau. Baiklah, hati-hati semua. Sekejap lagi ada info siapa ingin kongsikan. Teruskan bersama kami. Layan terus Senakan FM bersamamu.

0: Yes, Hello Oscar Empire mu bersama dengan Abang Syab. Selamat berujung minggu semua. Ada yang baru bangun ni kan? Aina, siok dia meninggung pula tadi pagi. Mengantuk, mentang-mentang ujung minggu cuti. Bah, bangunlah. Ui, nah, patang so ni geng. Dah lama maghrib. Nah, pergi bangun. Kamu pergi cuci muka. Pergi makan tengah hari yang mana belum makan. Pergi solat asar kepada yang belum solat. Okay? Baik, seperti yang kita dimaklumkan sebelum ini, di mana bermula 1 Julai 2020, 26, pelaksanaan budi diesel yang membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Jadi untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my. Okey, sekejap lagi kita mau cerita Piala Dunia 2026. Layan terus Senakan FM bersamamu.
1: Jangan buli sebab ikut kawan. Kawan ajak ejek, kita ikut. Kawan ajak pulaukan, kita setuju. Itu bukan setia kawan. Itu salah guna persahabatan. Kawan sejati bukan ajak buat salah, tapi yang berani tegur bila kita buat silap. Kalau betul kawan, dia tidak suruh kita buat jahat.
2: Petang Isnin tidak perlu bosan. Jom layan Goyang Kaki Lima. Kaki Lima. Pelbagai lagu berentak rancak daripada pelbagai genre diselitkan trivia santai yang pasti menambah ceria petang anda. Yang paling syok, anda juga boleh berkongsi fakta unik, info menarik atau trivia ringkas melalui WhatsApp dan panggilan telefon Sandakan FM. Goyang Kaki Lima. Rentaknya menghiburkan, trivianya mencuit minda. Setiap Isnin 5.20 petang, hanya di Sandakan FM bersamamu.

0: snitch. Got them stacks though, tie y'all could jet check. I'ma tiptoe, meet you in the back. New whip though, go and flex. Tapi korang semua kena check, kena check, kena check.
1: Yes, santai hujung minggu bersama dengan Abang Syaf Piala Dunia 2026. Baik, untuk pusingan kalam hati 16 pasukan terbaik diteruskan lagi 2 perlawanan esok, yang mana dijadualkan pukul 4 pagi menyaksikan Brazil akan menentang Norway. Ini adalah satu persaingan yang akan mendebarkan juga adakah Brazil akan mengekalkan momentum dorang untuk terus memberikan persembahan yang menarik di atas padang. Adakah Norway akan memberikan saingan yang hebat kepada Brazil? Jadi sama-sama kita nantikan perlawanan esok pukul 4 pagi di antara Brazil menentang Norway. Dan satu lagi perlawanan dijadualkan pukul 8 pagi, tuan rumah bersama Mexico akan menentang England. Adakah tuan rumah akan marah ke pusingan seterusnya, dan adakah England sekali lagi akan melayakkan diri ke suku akhir? Ini akan menjadi pasukan yang agak sengit juga. Dan apakah ramalan kamu untuk kedua-dua perlawanan ini? Kamu boleh kongsikan bersama dengan Syaf. Boleh WhatsApp sini 019-589-5858. Kita cerita-cerita santai pasal Piala Dunia 2026. Jadi kamu boleh saksikan kesemua perlawanan Piala Dunia 2026 bersama kami di RTM Klik, RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Sekejap lagi kita ada berita Sabah FM 4.30 minit petang, dan selepas itu kita akan bersama menerusi santai kenangan dengan lagu-lagu retro. Layan terus Sanakan FM bersamamu.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

belajar. Kalau nak bijak, kena banyak senyum dengan ikhlas. Belajar dalam keadaan yang gembira dan menyeronokkan, mudah untuk kita menerima ilmu yang disampaikan oleh guru. Ikatan hati antara guru dan murid akan menyeronokkan lagi sesi pembelajaran anda. Sebentar lagi, Berita Sabah FM. Berita Sabah FM.

Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026 Brazil. Pasukan bola sepak Brazil merupakan satu-satunya negara yang layak dalam edisi Piala Dunia FIFA sejak tahun 1930. Ini merupakan penampilan ke-23 berturut-turut. Brazil paling banyak menjuarai Piala Dunia sebanyak 5 kali, iaitu pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994 dan kali terakhir pada tahun 2002. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Metro. This is your radio. Buat turun aplikasi RTM Klik di Google Play Store, App Store dan App Gallery. Sarakan FM bersamamu.
1: Assalamualaikum, selamat berhujung minggu. Kembali bersama dengan Syaf di sini. Sekarang kita bersama menerusi Santai Kenangan dan kita akan layan lagu-lagu retro sampai pukul 7 malam nanti. Sebelum kita berhibur, Syaf yakin ada sudah yang mau keluar ni, pergi jogging, pergi buat aktiviti riada kan. Mari seketika kita luangkan 10 minit untuk cari dan musnahkan tempat-tempat pembiakan nyamuk Aedes dalam rumah kita. Contohnya macam di baldi, talam peti sejuk, kolah air, pelapik rak pinggan dan juga bekas takungan penapis air. Kasih bersih tu. Di luar rumah, kalau ada tayar terpakai, botol dan tin, bekas plastik, bekas makan polistrin, kamu buanglah di tempat yang sepatutnya. Ada tong sampah besar tu, kamu bawa pergi buang. Okay? Lepas tu, mungkin juga ada yang suka menanam bunga kan. Kamu kena kasih bersih alas pasu bunga dan juga pokok bunga yang berkelopak. Sebab ini juga antara risiko untuk menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Jadi sama-sama kita bersihkan dalam dan rumah kita. 10 minit sejak geng, kita kasih bersih supaya kita dapat mengurangkan risiko pembiakan nyamuk Aedes di kawasan rumah kita. Tiada Aedes, tiada denggi. Sekejap lagi kita ada Utama 5 Petang. Jumpa kamu nanti di jam yang kelima. Bersama kami layan terus Senagan FM bersamamu.

0: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Bela Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Bela Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
1: Dua lagu, satu juara. Lawan lagu. Setiap minggu, dua lagu akan bersaing untuk merebut takhta. Undi lagu pilihan anda melalui WhatsApp, panggilan telefon atau platform media sosial Sanakan FM. Lagu dengan undian tertinggi akan dinobatkan sebagai juara minggu ini dan berpeluang mempertahankan kedudukannya pada minggu hadapan. Lawan lagu. Suara anda penentu juara. Setiap Selasa, 5.20 petang. Hanya di Sanakan FM bersamamu.
2: Throwback lagu-lagu kenangan mengusik jiwa.

0: Jualan Rahmah Madani akan diadakan 3 kali sebulan di setiap kawasan Dewan Undangan Negeri bermula 9 Januari 2026.
1: Program Jualan Rahmah Madani akan dimulakan misalnya pada 9 Januari, 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahmah Madani akan diadakan yang melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan Agro Madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
0: Yang amat terhormat, Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

0: santai, kenangan dengan lagu-lagu retro. Let's go. This is your radio. Buat turun aplikasi RTM Click di Google Play Store, App Store dan App Gallery. Sanakan FM bersamamu.
1: Yes, assalamualaikum. Selamat petang, selamat berhujung minggu. Salam Malaysia Madani. Terima kasih semua terus bersama kami di Sanakan FM bersamamu, mendengarkan Sanakan FM walau di mana jua, menjadikan siaran Sanakan FM sebagai teman ceria kamu di hujung minggu ini. Okey, kamu juga berpeluang untuk menghantarkan lagu-lagu permintaan kamu menerusi pilihan bersama petang ni. Kamu typekan saja nama artis dan juga tajuk lagu, terus hantar ke WhatsApp kami 019-589-5858 dan Syaf akan putarkan lagu-lagu yang kamu minta sampai pukul 7 malam nanti menerusi Santai Kenangan. Okey, dan pastikan permintaan lagu tu lagu-lagu retro sahaja. Okey, baik, hari ini 5 Julai 2026 bersamaan 19 Muharram 1448 Hijrah, Daulat Tuanku merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin Ibni Almarhum Sultan Badlishah Sultan Negeri Kedah Darul Aman bersempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Baginda yang ke-84. Allah lanjutkan usia tuanku. Sembah takzim daripada kami seluruh warga kerja Jabatan Penyiaran Malaysia. Jom kita terus dengarkan lagu-lagu retro bersama kami. Layan terus Santai Kenangan Sanakan FM bersamamu.

kini kembali.

0: Radio Call dari seluruh negara. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

Haza, santai kenangan dengan lagu-lagu retro bersama dengan Abang Syaf. Kita mau cerita Piala Dunia 2026. Baik, seperti yang kita ketahui, untuk pusingan kalamati 16 pasukan terbaik ini, dua perlawanan yang akan berlangsung esok 4 pagi Brazil akan menentang Norway, dan juga 8 pagi esok menyaksikan Mexico akan menentang England. Dan 4 perlawanan seterusnya lagi untuk 16 pasukan terbaik ini, hari Selasa nanti 7 Julai 2026, ada dua perlawanan di mana Portugal akan menentang Spanyol, dijadualkan pukul 3 pagi, dan tuan rumah bersama USA akan menentang Belgium pada 8 pagi 7 Julai nanti, hari Selasa. Dan dua lagi perlawanan akan berlangsung pada hari Rabu nanti 8 Julai, di mana Argentina menentang Egypt pukul 12 tengah malam, dan Switzerland akan menentang Colombia pukul 4 pagi pada hari Rabu nanti. Dan seperti yang kita ketahui, dua pasukan telah pun melayakkan pasukan mereka ke suku akhir, iaitu Perancis yang bakal menentang Morocco pukul 4 pagi, dijadualkan hari Jumaat nanti 10 Julai 2026. Kamu rasa antara Perancis dan Morocco, pasukan mana yang layak ke separuh akhir nanti? Jadi kamu boleh saksikan kesemua perlawanan Piala Dunia 2026 bersama kami di RTM Klik, RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Layan terus Senaka FM.

0: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kecohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ha, kalau sudah masuk kedai ataupun mall, ingat-ingatlah dunia. Janganlah amalkan pembaziran ataupun boros dalam membeli barangan bukan keperluan. Senaraikan dulu barang-barang yang diingini dan bajetlah harga yang bersesuaian. Amalkan gaya hidup yang sederhana dan elakkan pembaziran. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda dari saya, Awi Wings, di Sandakan FM bersama.
2: Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sandakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan.
3: Kau kasih ku sayang, aku cinta, kau rindu.
4: Hai, saya Asha Malik. Jangan lupa teruskan mendengar Sandakan FM bersama.

Yeza, santai kenangan dengan lagu-lagu retro bersama dengan Abang Syaf. Okey geng, hujung bulan ini, ini mungkin berita baik kepada mereka yang minat dengan TLDM yang mencari pekerjaan pada ketika ini. Di mana pasukan simpanan tentera laut PSTL Sandakan akan mengadakan pengambilan bakal pegawai dan prajurit muda PSS TLDM Siri 2 2026 pada 25 Julai 2026 ini di bangunan PSTL Sandakan, Rumah Angkatan Tentera RKAT Taman Samudra Batu 5 Sandakan. Jadi maklumat lanjut, kamu boleh menghubungi talian 010-583-8927. Kalau kamu memenuhi syarat-syarat, kamu boleh ambil peluang ini untuk menjadi salah seorang pegawai dan juga prajurit muda PSS TLDM. Manalah tahu rezeki kan. Yang mana ikut ni pengambilan, Syaf doakan kamu dapat dan dipermudah urusan untuk pengambilan pegawai dan juga prajurit PSS TLDM ini. Baiklah, kepada juga kawan-kawan kita yang sedang mencari kerja, Syaf doakan kamu dapat pekerjaan yang kamu minat, yang kamu inginkan. Andai kata kamu dapat pekerjaan yang kamu tidak minat, jangan kamu terus tolak. Kamu cuba dulu, belajar pelan-pelan. Kalau okey, teruskan saja. Kalau tidak okey, bah, kamu carilah kerja lain dan semoga kamu dapat kerja yang kamu betul-betul minat. Okey, jom kita terus berhibur dengan lagu-lagu retro Senakan FM bersamamu.

0: setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 melalui suara penyokong, kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
1: Geng, mari sama-sama kita amalkan cara hidup sihat. Lakukan aktiviti fizikal seperti bersenam, berjoging, bermain bola, berjalan kaki atau berbasikal. Makan secara sihat, pupuk minda yang sihat, dan jika anda merokok, baik hentikan sekarang. Minda yang cerdas bermula dari cara hidup yang sihat. Belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

Yeza, terima kasih semua. Terus dengarkan Sanakan FM bersama dengan Abang Syaf di sini. Mendengarkan kami menerusi FM 90.1 dan juga yang stream kami secara langsung di RTM Click. Geng, sekarang ini perlawanan Piala Dunia 2026 ada macam-macam drama, ada macam-macam kejutan, dan sekarang ini menyaksikan perlawanan untuk 16 pasukan yang terbaik, dan ini bermakna beberapa perlawanan sahaja lagi akan selesai untuk mereka mara ke peringkat suku akhir. Wih, ini sangat-sangat mendebarkan ni. Siapakah yang akan layak ke separuh akhir dan seterusnya ke perlawanan akhir nanti dan menjadi juara Piala Dunia 2026. Jadi kamu boleh saksikan ke semua perlawanan Piala Dunia 2026 bersama kami di RTM Click, RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Baik, jangan ke mana-mana. Sekejap lagi kita jumpa di jam yang terakhir dan Syaf akan bersama dengan kamu sehingga pukul 7 malam nanti. Ada banyak lagi lagu-lagu retro kita akan bawakan. Dan untuk panduan kita bersama, sekarang sudah pun tepat pukul 6 petang.

pertarungan ke final. Ia membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dan perspektif pakar.

0: kenangan. 4.30 petang hingga 7 malam. Sanakan FM bersamamu.
1: Assalamualaikum, selamat petang semua. Terima kasih terus bersama kami di Sanakan FM bersamamu. Masih lagi bertemankan Abang Syaf di sini. Pertemuan kita untuk jam yang terakhir Santai Kenangan edisi hari ini, hari Ahad 5 Julai 2026 bersamaan 19 Muharram 1448 Hijrah. Masih lagi bertemankan penolong jurutera Sazire Eben. Ha, kawan-kawan, seperti yang kamu dengar promo dia di radio, seperti yang kamu nampak juga kami kongsi di Facebook Sanakan FM dan juga media sosial kami, di mana minggu hadapan Sanakan FM akan membawakan 4 rancangan baharu untuk petang punya acara. Kita ada rancangan Goyang Kaki 5 yang kamu boleh dengarkan esok bermula 5.20 petang bersama dengan DJ Diman. Kamu boleh ikuti rancangan Goyang Kaki 5 setiap hari Isnin. Manakala untuk hari Selasa pula, kita ada rancangan Lawan Lagu bersama dengan DJ Didi 5.20 minit petang. Untuk hari Rabu pula, kita ada rancangan Tular Bah. Tular Bah ini bersama dengan DJ As setiap Rabu 5.20 minit petang. Dan hari Kamis, kita ada rancangan Lagu Berganda bersama dengan DJ NY. Boleh dengarkan setiap hari Kamis 5.20 minit petang. Itu antara rancangan-rancangan baharu yang kami bawakan di Sanakan FM. Okey, kamu boleh dengarkan macam biasa 90.1 dan juga boleh stream menerusi aplikasi RTM Click. Baiklah, kita teruskan hiburan lagi untuk jam yang terakhir ini dengan lagu-lagu retro di Sanakan FM bersama.

0: Tidakkah kau fikirkan makhluk dicabar Tuhan mencipta ungkapan sebanding Al-Quran? Jika kita sudah memiliki Al-Quran, maka kita ada segala-galanya. Jom sentiasa bersahabat dengan Al-Quran di mana sahaja anda berada. Pesanan ini dari saya, Haji Muhammad Nazri bin Haji Apin, untuk para pendengar Sandakan FM bersama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Boleh jadi kamu membenci sesuatu,

Kegan FM bersama Mamu Santai Kenangan bersama dengan Abang Syaf di sini. Kepada mereka yang masih lagi dalam perjalanan menuju ke rumah masing-masing, ada yang baru balik dari main bola, berjoging, buat aktiviti riada bersama dengan keluarga, kan? Hati-hati saja kamu. Semoga sampai ke destinasi dengan selamat. Dan kepada semua yang sudah tiba di rumah, alhamdulillah, selamat beristirahat. Nah, jangan lupa untuk bersihkan diri dulu. Lepas tu barulah kamu luangkan masa bersama dengan mereka yang tersayang. Okey, Syaf akan bersama dengan kamu sehingga pukul 7 malam nanti. Apapun, kita hentikan hiburan seketika untuk panduan kita bersama sebentar lagi. 6.27 minit petang, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Sandakan dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dan selepas itu kita akan terus ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim beserta terjemahannya menerusi rancangan Kalamullah. Kami di Sandakan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib dan teruskan bersama kami Sandakan FM bersamamu. Yeah.

0: Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, syaitan mengikat, membelenggu tengkuk di kalangan kamu yang tidur dengan tiga ikatan. Dia memukul di atas ketiga-tiga ikatan sambil berkata, malam masih panjang, teruskan tidur. Jika dia bangun lalu bersikir, menyebut nama Allah, maka terungkailah satu ikatan. Jika dia berwudu, terungkailah ikatan berikutnya. Dan jika dia solat, maka terungkailah semua ikatan. Maka pagi itu dia akan cergas dan baik jiwanya. Jika tidak, dia akan berpagi dalam keadaan jelek dan malas. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu sholat fardu maghrib bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan sholat dan mencapai kejayaan. Allah.

0: sesungguhnya kami berlindung dengan daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Saudara muslimin dan muslimat sekalian, Sanakan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib.

0: ikuti Al-Quran dan Terjemahan hanya di Sanakan FM bersama Al-Quran dan Terjemahan Kalam Suci Allah. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim yang akan disampaikan oleh berbahagia Ustaz Awang Hadwan Nizam bin Haji Awang Damit. Beliau akan membacakan ayat-ayat dari surah An-Nisa ayat 34 hingga 35. Manakala terjemahannya pula akan dibacakan oleh Al-Fadil Ustaz Haji Rizlan bin Haji Apin.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بما فضل الله بعضهم على بعض.

واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا

0: kemenangan. 4.30 petang hingga 7 malam. Sertakan FM bersamamu.
1: Assalamualaikum, selamat petang semua. Kembali bersama dengan Syaf di sini. Selamat menunaikan solat fardu maghrib, muslimin dan muslimat sekalian. Dan untuk panduan kita bersama, masuknya waktu solat fardu isyak pada malam nanti, 7.42 minit malam bagi kawasan Sandakan dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Hari ini 5 Julai 2026 bersamaan 19 Muharram 1448 Hijrah. Baru-baru ini geng, kalau kamu perasan

0: media sosial ada tular berkenaan dengan pakaian yang tidak sesuai untuk kita hadir ke klinik. Okey, kadang-kadang bukan staf klinik yang cerewet sebenarnya, cuma ada pakaian yang nampak biasa tapi bila sampai masa kita mau periksa baru perasan susah pula. Ha, mau datang scan, pakailah pakaian yang sesuai dan mudah dibuka pada bahagian yang perlu diperiksa. Kalau pakai jubah pun pastikan ada kain atau seluar di dalam. Nah, baru selesa untuk baring dan lebih mudah untuk petugas buat pemeriksaan. Lepas tu, kalau kamu sakit telinga pula, contohnya kan, sakit telinga, tudung atau shawl, terutamanya wanita lah yang pakai tudung kan, yang terlalu berbelit boleh buat pemeriksaan jadi lambat. Tak salah mau bergaya tapi cuma mudahkan sikit akses ke telinga tu. Kalau kamu sakit lutut pula, sebagai contoh, elakkan jeans atau seluar terlalu ketat. Nanti lutut susah mau ditinguk kan, dibengkokkan pun susah dan diperiksa dengan baik. Dan kalau datang demam dan pakai topi, kamu buka lah siap-siap kamu punya topi tu apabila kamu mau kena cek suhu. Benda kecil tapi membantu mempercepatkan urusan. Bukan tidak boleh mau cantik, bukan tidak boleh mau kemas, tetapi cuma kalau mau datang klinik tu, pikir juga satu benda, senangkah doktor atau nurse mau periksa bahagian yang sakit. Jadi pakaian yang sesuai buat pemeriksaan lebih mudah, lebih selesa dan urusan pun lebih cepat. Datang klinik, pakailah pakaian yang memudahkan pemeriksaan. Okey, sekejap lagi kita akan tutup tirai segmen Santai Kenangan untuk hari ini. Teruskan bersama kami, layan terus Senakan FM bersamamu.
1: Percayalah, memberi kemaafan sangat berkesan untuk menenangkan diri anda. Bukan itu sahaja, kemaafan juga membolehkan anda belajar sesuatu atau mengambil pengajaran daripada situasi tersebut. Kemarahan dan dendam dapat diatasi dengan ketenangan yang ada pada diri anda. Pesanan ini daripada Kak Nur dan Sandakan FM bersamamu.
2: Sandakan FM bersamamu.

Haza, Sanakan FM bersamamu, bersama dengan Abang Syaf di sini. Okey geng, nampaknya sampai di sini dulu pertemuan kita untuk hari ini selama 6 jam. Macam kejap, jam masa berlalu kan. Nah, esok kita akan mulakan lagi hari yang baru, minggu yang baru, dan mungkin juga ada tugasan-tugasan baru yang diamanahkan kepada kita di tempat kerja. Semoga kita dapat laksanakan dengan sebaik yang mungkin. Okey, adik-adik semua, malam ni tidur awal, jangan main game, ulang kaji pelajaran sikit, lepas tu tidur, okey? Abang-abang, kakak-kakak, ibu-ibu, bapak-bapak pun begitu juga. Jangan scroll punya scroll TikTok kan, mencari video yang siok-siok, mencari barang yang mau dibeli. Sekali tengok, nak telajak tengah malam sudah. Tidur awal, selamat beristirahat semua, okey? InsyaAllah, lain hari kita jumpa lagi. Terima kasih penolong jurutera, saya Ziri Ibin. Terima kasih rakan setugas yang bersama dengan Syaf untuk petang ni. Dan kepada semua pendengar setia, Sanakan FM bersamamu. Dan jangan lupa saksikan perlawanan Piala Dunia 2026 untuk pusingan 16 terbaik. Esok ada dua lagi perlawanan. 4 pagi Brazil akan menentang Norway, dan pukul 8 pagi esok menyaksikan Mexico menentang England. Pasukan manakah yang bakal layak ke suku akhir? Sama-sama kita nantikan. Boleh saksikan perlawanan Piala Dunia bersama kami di RTM Klik, RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat malam. Bye-bye.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu iman yang berkekalan, hati yang khusyuk, rezeki yang luas lagi banyak, halal dan baik, serta mendapat keberkatan dari sisimu. Demikian juga kami mohon anak-anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima olehmu, serta perniagaan yang tidak mengalami kerugian. Wahai Tuhan kami yang maha mulia, maha pengampun, maha gagah perkasa, wahai Tuhan kami yang amat mengasihani. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah kami segala kebaikan. Engkau bukakanlah kelebihan ke atas kami, atas kemuliaan yang baik, dan Engkau jadikanlah kami dari golongan dan termasuk dalam golongan mereka yang terbaik. Dan Engkau jadikanlah pergaulan kami sesama insan dan seluruh makhluk kejadian-Mu sebagai pergaulan yang hasanah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ya Allah, peliharalah akan agama kami, diri kami, bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami, nenek kami. Begitu juga Engkau peliharalah anak-anak kami dan cucu kami dan seluruh kaum keluarga dan sahabat-sahabat kami. Engkau peliharalah juga harta benda kami dan segala sesuatu yang Engkau telah anugerahkan ke atas kami daripada segala bala bencana, penderitaan, pencerobohan, kesusahan dan kemudaratan. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang memelihara bagi tiap-tiap kebaikan, melebihkan semua kebaikan dan memberikan semua yang baik. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim lana bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik.

pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R

0: Stesen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan, rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan auto-tune. Muat baik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pencapat.
1: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
2: Woi, lagi santai kawan.
1: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan

0: tengah Laut China Selatan, ada sebuah pulau milik Malaysia, iaitu Pulau Layang-Layang. Terletak kira-kira 300 km dari Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang merupakan sebahagian daripada Kepulauan Spratly yang dikawal oleh Angkatan Tentera Malaysia bagi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Pada tahun 1980, Pulau Layang-Layang hanyalah terumbu karang yang tenggelam apabila air pasang dan timbul apabila air surut. Malaysia kemudiannya membina tambak pasir dan jadikan Pulau Layang-Layang pulau sebenar. Sejak 1983, tentera Malaysia sudah ditempatkan di Pulau Layang-Layang sebagai tanda kehadiran Malaysia. Kini Pulau Layang-Layang mempunyai landasan kapal terbang, radar dan pangkalan tentera bagi melindungi kawasan strategik ini. Pulau yang asalnya hanya sebuah terumbu ini juga dituntut oleh Vietnam, China, Brunei dan Filipina kerana dipercayai mempunyai hasil semula jadi seperti gas asli, fosforus, minyak dan hasil merit. Kedaulatan kawasan Malaysia bukan sekadar di peta, tetapi apa yang sanggup kita bina dan pertahankan.
1: Hi guys, Mary Grace sini. Rasa mau pinjam masa kamu sekejap, rasa mau pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ah guys.
2: Inilah hari baru, ini hari pertama.
3: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
4: R&R di Sabah FM. Bagus bah. Assalamualaikum. Selamat malam. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani untuk anda semua yang terus kekal bersama-sama kami di Sabah FM. Bagus bah bertemankan frekuensi ini 89.9. Dan juga untuk anda yang dengarkan Sabah FM malam ini menerusi persembahan langsung di aplikasi RTM Play. Ya. Dan bagi anda yang mungkin waktu ini tengah menjamu selera, tengah menikmati juadah makan malam, selamat menikmati juadah makan malam anda. Selamat malam. Mungkin makan bersama dengan keluarga, rakan-rakan dengan santai-santai juga mungkin kan. Dan bagi tengah memandu, selamat memandu dan terima kasih anda terus dengarkan Sabah FM. Bagus bah. Okay, dan juga anda boleh hantarkan salam-salam dedikasi ucapan anda ke talian WhatsApp Sabah FM di nombor ini 019-490-4848 dan juga melalui ruangan komen pada gambar 1 yang telah pun dimuat naik di laman Facebook rasmi Sabah FM. InsyaAllah dari semasa-semasa Wan akan bacakan salam-salam dedikasi anda. Dan apa yang penting, anda terus kekal bersama-sama kami bertemankan frekuensi 89.9. Dan sebentar lagi 7.30 minit malam akan dibawakan untuk anda berita Sabah FM. Okey, dan untuk itu jangan lupa frekuensi anda. Ada banyak lagu Wan akan sajikan untuk anda malam ini dan juga pelbagai informasi Wan akan terus kongsikan untuk anda bersama-sama kami di R&R Sabah FM. Bagus

0: Selamat berkonti. Nanti kalau balik,
1: what's up je kami bila-bila masa.
2: Sabah FM, syok lah bukan orang main.
1: Bah, what's up yang bagus-bagus ya, geng?
0: Sabah FM. Terima kasih Sabah FM.

0: Muhammad, Sri Panglima Haji Haji Bin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung, dari Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempo setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelan-pelahan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam universiti di Sabah yang mau balik pergi Kuda, Pita, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Bin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
2: Kejohanan bola sepak paling berprestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
4: Ya, R&R di Sabah FM. Bagus, bah. Tahukah anda hari ini 5 Julai merupakan hari perayaan untuk peminat sukan bulu tangkis. Dan untuk itu, kita ucapkan selamat hari badminton sedunia kepada semua jago dan juga peminat sukan badminton. Jom kita bersama-sama jadikan sukan badminton sebagai aktiviti untuk kekal sihat dan cergas di samping mengukuhkan lagi semangat perpaduan. Ya, selamat hari badminton sedunia kepada penggemar sukan badminton. Jika ada masa terluang, pergilah bersukan, pergilah bermain badminton, kan sedikit sebanyak dapat mengeluarkan peluh kita dan juga kita dapat bertemu beramah mesra dan juga mengikatkan lagi ikatan ukhuwah dan juga perpaduan kita bersama-sama dengan rakan-rakan di gelanggang. Okey, dan sebentar lagi 7.30 minit malam akan dibawakan untuk anda berita Sabah FM. Terus kekal bersama kami di Sabah FM, sudah tentu bagus, bah.

0: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.
1: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.
2: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bak.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
3: Agus Ba.

0: Iyak amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMK. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelan-pelahan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam universiti di Sabah yang mau balik pergi Kuda, Pita, Sendakan, Sepitang, Tawau.

0: Station A, saya Velvet Aduk, terus dengar Sabah FM. Bagus, bang.
1: Sabah FM.
2: Sabah FM, bagus bah. Terima kasih untuk kamu yang terus setia bersama kami bertemankan frekuensi ini 89.9. Dan juga untuk anda yang dengarkan Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Dan sebagai panel kita bersama waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan juga kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya untuk malam ini akan masuk pada pukul 7.50 malam. Dan untuk itu, jangan ubah frekuensi anda. Pastikan anda terus bersama kami di Sabah FM. Bagus, bah.

0: sedang mendengar Sabah FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Ustaz Hariri. Alhamdulillah, saya dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Bagus bah.

0: Assalamualaikum. Orang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapan tetapi hebat dalam tindakan. Pesanan ini daripada saya, Hafiz Hamidun dan Sabah FM. Bagus bah.
1: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa alja'tu zahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja wa la manja minka illa ilaika. بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. يا الله, aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu. Kerana aku gembira untuk mendapat rahmat-Mu ya Allah, dan gerun dengan siksaan-Mu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancaman-Mu kecuali kepada-Mu jua ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah Engkau turunkan, dan aku beriman dengan kebenaran Nabi-Mu yang telah Engkau utuskan.
2: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
3: Selamat menunaikan solat fardu Isya daripada Sabah FM.

0: dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
1: Ya, Sabah FM bagus. Assalamualaikum. Selamat malam. Salam sejahtera dan salam Malaysia. Madani untuk anda semua yang terus kekal bersama kami di Sabah FM Bagus Pah, dan anda masih lagi kekal bertemankan saya di Konti, rakan anda penyampai Wan Hizu Ahmad, dan kita telah pun memasuki jam yang ketiga untuk R&R edisi Ahad hari ini 5 Julai 2026 ya. Dan sebentar lagi kita akan bawakan untuk anda sketsa tiga darah ini, iaitu Nana, Sida dan juga Maria. Jangan lupa untuk ikuti sebentar saja lagi sketsa bersama dengan tiga sekawan ini. Apakah coloknya mereka? Dengar-dengar pasal Piala Dunia. Sekarang kan demam Piala Dunia. Jadi, jika anda nak tahu lebih lanjut, nantikan selepas ini akan dibawakan untuk anda sketsa tiga darah di Sabah FM Bagus Bah.
2: Ini adalah Radio Sabah FM Bagus Bah.
3: Hai Sida, kau ni macam mengantuk saja dari tadi saya tengok kau ni.
4: Kau pun tahu kan apa benda sekarang ni yang buat orang ramai tidur lambat, bangun lewat, mata panda dan kopi pun habis sudah di rumah.
3: Ini masih tidak lain tidak bukan demam Piala Dunia 2026 kan.
4: Aduh, memang betul lah itu. Sejak Piala Dunia bermula ni kan, saya pun kadang-kadang kutiga baru saya tidur. Kau tengok saja ni.
3: Kau pun tengok main bola juga Pak Maria?
4: Kau pikir, kau tengok lah sikit-sikit. Terutama kalau yang tim yang saya suka gitu. Kamu tahu kah, gara-gara ni Piala Dunia, ada yang pergi kerja macam zombie. Lagi teruk time meeting pun buli-buli terlelap tu mata.
3: Kau perasalah kan, agak-agaknya berapa juta orang yang mengantuk sebab tengok main bola sekarang ni kan?
4: Ramai tu. Tapi itulah kuasa bola sepakan. Lagipun 4 tahun sekali, walaupun mengantuk, tetap juga menjaga.
3: Sanggup.
4: Kau tu ingat-ingat juga sih dah. Kau tu selalu menjahit, tapi tu baju yang orang order sama kau. Nanti kau mengantuk pula. Nanti kalau kau salah jahit pula, macam mana? Tahu-tahu, tiada sudah leher baju sudah yang kau jahit nanti.
3: Iya, Bang.
4: Dia cuma tidur ni.
3: Salah jahit yang paling bahaya tahu sih. Dan nanti terjahit jari sendiri nak kan? Palis-palis.
4: Si Maria tu mengasih ingat aku kunun. Padahal, dia tu pun bahaya juga. Tu kalau mengantuk gara-gara tinggu bola, kau tu pun kan selalu bakar biskut dan kek. Kalau tertidur, nah, hangus buat biskut untuk customer kau tu.
3: Kan, nah. Maria, kau pun dengar juga. Kau mesti mau ingat-ingat juga tuh, Maria. Bahaya kalau tertidur nanti terjadi kebakaran. Nah, palis-palis.
4: Palis. Yalah, bah. Sentiasa juga kita berjaga-jaga nih. Semoga kita semua baik-baik saja, kan? Kita nih, tiga-tiga ada pasukan pilihan masing-masing. Aku, saya memang sokong Portugal.
3: Saya Argentina. Saya memang minat England lah sejak dari dulu lagi.
4: Mula sudah itu kan? Nanti mesti bergaduh pasukan mana yang hebat ni nanti. Tidak lah bergaduh. Cuma aku mau kasih fakta yang Argentina memang hebat.
3: Argentina hebat kunun. Belum tentu lagi tahu si Dan.
4: Si Dan ni memang tidak bolehlah dipisahkan sama Argentina ni. Mestilah bah. Aku ni kan macam si Nana juga. Penyokong Messi dari dulu. Oleh kerana Messi ramai peminat, ramai beli jersey Argentina termasuk baju yang tengok ni yang aku pakai ni.
3: Saya pun ada baju jersey Portugal bah. Terutamanya si Ronaldo. CR7.
4: Si Ronaldo.
3: Mestilah.
4: Legenda bola sepak baik itu si Messi sama Ronaldo, dua-duanya ada pengaruh besar. Keresukan pun banyak beli dong punya jersey ini. Dan sebelah gitu.
5: Dulu beli jersey sebab mau pakai apa, menonton bola. Tapi sekarang nih kan, beli jersey sebab mau bergambar dan upload di media sosial.
4: Tapi bagi aku lah kan, Piala Dunia ni keputusannya kan memang suka untuk kita ramal tau. Banyak kejutan yang berlaku. Macam pasukan kecil pun berani lawan pasukan yang besar. Lepas tu kadang-kadang pasukan pilihan pun boleh seri atau kalah.
5: Ya itulah tu sekarang satu dunia bercakap pasal bola.
4: Di media sosial pun asal kau scroll saja, kebanyakannya semua pasal bola.
3: Betul. Apalagi RTM, diorang kasih siaran-siaran langsung perlawanan. Memang apa orang bilang puas hati lah bah, kalau kebetulan ada di luar. Nah, bolehlah kita menonton melalui RTM Klik.
5: Betul. RTM Klik ni memang memudahkan peminat bola sepak. Free lagi.
4: Memang kita patut berterima kasih kepada RTM ni tahu, sebab diorang kasih sedia kita ni RTM Klik kan. Boleh kita tengok bola di mana-mana sehingga kita suka.
3: Betul. Lepas tu kan ada aku terbaca bab, dia bilang kan RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026 ni menyiarkan 94 perlawanan secara langsung. Dan lagi-lagi kamu tahu apa? 10 lagi perlawanan siaran tertunda. Nah, jadinya jumlah semuanya sebanyak 104 perlawanan yang disiarkan oleh RTM.
5: Wow. Itulah orang bilang kualiti siaran yang baik, mudah diakses dan ramai peminat bola sepak dapat mengikuti aksi Piala Dunia dengan lebih mudah melalui RTM Klik.
3: Betul. Dan lepas tu kan aku mau kasih kongsi lagi sedikit info lah sama kamu. Kejohanan ni kan dorang sebenarnya mula diilhamkan oleh Presiden FIFA Jules Rimet dan edisi pertama tahun 1030 di Uruguay.
5: Lama sudah ni. Dan apa yang orang bilang Piala Dunia 2026 ni pula dianjurkan bersama oleh tiga negara, yaitu Amerika Syarikat, Meksiko dan Kanada. Sebab itulah ada tiga maskot. Maskot Kanada, Maple, maskot Meksiko, Zayo, dan maskot Amerika Syarikat, Clutch.
3: Dan buat pertama kali juga Piala Dunia kali ini dia melibatkan 48 pasukan. Edisi paling besar dan paling terpanjang dalam sejarah Piala Dunia.
4: Saya tengok-tengok trofi Piala Dunia, bahkan sampai saya mencari-cari bahwa maklumat dia. Kamu tahu kah trofi itu kan dibuat daripada emas 18 karat.
3: Wow.
4: 78% ketulinan dia. Tengok saya salah-salah sudah sebut. Dengan dua lapisan batu permata malakit di bahagian tapaknya. Kau pikir berat dia pun mau 6 kilo. Gila.
3: Memang hebat lebakan. Tapi iyalah, sesuai lebak ini kan apa orang bilang dunia.
4: Ya betul. Nih ya, saya mau tanya kamu nih apa?
5: Ya apa itu Maria?
4: Kalau pasukan pilihan kamu macam tersingkir bah, kamu masih mau tengok ke Piala Dunia?
5: Mestilah mau tengok.
3: Kadang-kadang kan selepas pasukan pilihan kita ini tersingkir, bah, macam kurang lah sudah tekanan kita.
4: Kamu tengoklah batu di kedai-kedai mama sekarang. Meriah kan? Satu gelas minuman dan satu keping roti canai. Duduk berjam-jam sambil tengok main bola.
5: Ya, hari itu kan aku kebetulan duduk makan dianu di kedai mama. Sekalinya bola gol, semua bateri aku punya aku tak kajut. Nasib baiknya tak pelanting aku punya roti.
3: Ya, tapi begitulah suasana kalau di kedai mama kan. 39 hari lagi tuh sampai final nanti 19 Julai.
4: Tapi kalau Portugal menang Piala Dunia, saya belanja kamu makan. Kamu doa lah Portugal menang.
5: Ya, kalau Argentina menang,
4: saya tukar topik.
3: Nah, kalau England menang,
4: saya tutup tuh TV terus.
5: Bah, apapun semangat kesukaan itu yang paling penting. Menang kalah itu adat pertandingan. Yang penting kita menikmati aksi pemain terbaik kan, pemain-pemain dunia.
4: Jadi, kita jangan lupa teruskan menyokong pasukan kegemaran dengan penuh semangat. Tapi janganlah bah sampai kurang tidur kan.
3: Ya betul, kesehatan diri itu perlu kita jaga. Kerja tetap on macam biasa. Dan kalau banyak berjaga malam tengok bola tu, jangan lupa minum air yang secukupnya orang bilang.
5: Bukan yang manis-manis ya, air putih saja.
4: Dan kalau mau ikut perkembangan serta siaran Piala Dunia 2026, RTM sentiasa ada kongsikan pelbagai cerita menarik tentang Piala Dunia ini. Tahu?
3: RTM Klik kan ada, mudah, pantas dan boleh ditonton. Yeay. Di mana-mana RTM. Betul-betul. cuma.
4: Apa lagi ni malam tu?
5: Sudah dulu punya mandi kan?
4: Tidak, apa? Apa?
5: Saya lupa yang semiapat sudah keluar tu kemarin.
4: Ya kak?
5: Tidak tahu mana kak tidak tu.

0: calls.
1: Sabah FM.
2: Saat permainan memasuki minit-minit terakhir. Negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula

0: Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Click. Sabah FM, bagus bah.
3: Orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoke? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.

0: Miranda Music RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan, rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat baik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pencapat.
1: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.
2: Ya, bagi anda yang belum lagi memuat turun aplikasi RTM Click, anda boleh muat turun sekarang kerana aplikasi tersebut disediakan secara percuma untuk anda. Memang betul-betul percuma, okey? Dan anda boleh saksikan Piala Dunia FIFA 2026 pada bila-bila masa di manapun juga anda berada melalui aplikasi RTM Click. Sebut pasal Piala Dunia FIFA 2026, so pasti esok ada perlawanan yang ditunggu-tunggu khususnya bagi penyokong pasukan Brazil dan juga Norway, yang mana esok akan berlangsung perlawanan klasik bersama dengan Brazil dan juga Norway pada pukul 4 pagi esok. So pasti ada yang akan berjaga, kan? Okay, anda boleh saksikan melalui aplikasi RTM Click untuk perlawanan esok antara Brazil dan juga Norway. Dan untuk rekod, Brazil merupakan negara yang menjorai Piala Dunia sebanyak 5 kali, iaitu pada tahun 1958, pada tahun 1962, 1970 dan juga pada tahun 1994 dan pada tahun 2002. Manakala Norway belum lagi pernah menjorai Piala Dunia. Jadi untuk itu, tahun ini bagaimana? Adakah Brazil akan menjorai sekali lagi Piala Dunia ataupun Norway? Sama-sama kita saksikan aksi mendebarkan pada pukul 4 pagi ini menerusi aplikasi RTM Click. Juga anda boleh saksikan menerusi TV Sukan Plus dan juga TV OK, yang mana RTM merupakan penyiar rasmi untuk Piala Dunia FIFA 2026. Bersama kami di RTM, teman setia anda. Jom kita berhibur dengan lagu tema untuk Piala Dunia kali ini. Bersama kami di Sabah FM, bagus.

Kini Kembali.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus ba.
1: Piala Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026, Brazil. Pasukan bola sepak Brazil merupakan satu-satunya negara yang layak dalam edisi Piala Dunia FIFA sejak tahun 1930. Ini merupakan penampilan ke-23 berturut-turut. Brazil paling banyak menjuarai Piala Dunia sebanyak 5 kali, iaitu pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994 dan kali terakhir pada tahun 2002.
2: Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: tinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Hai, saya Larry Boy L. Saya dengar Sabah FM.

Itu dia baru berlalu sebuah lagu Malar Segar bersama-sama dengan Safura. Lagu yang berjudul Sedalam Mana Cintamu. Dan terus membawakan kita ke pukul 8.46 minit malam. Baik untuk anda malam ini, Wan nak ajak anda untuk menyaksikan rancangan menarik yang akan ditayangkan di TV1, iaitu Benteng Timur, terbitan Seksyen TV RTM Sabah, malam ini pukul 9.30 malam di TV1, yang akan membawakan perkongsian yang sangat-sangat menarik, iaitu realiti keselamatan Sabah melalui perspektif anggota keselamatan dan juga pakar geopolitik, ya. Dan ia juga sekaligus mengupas tentang strategi pertahanan negara dan kawalan keselamatan yang lebih tersusun di pantai timur Sabah. Itu dia yang anda boleh saksikan rancangan menarik malam ini di TV1 pada pukul 9.30 minit malam, ya. Dan sebut pasal keselamatan, kita juga masyarakat yang ada di negeri Sabah ini bersama-sama bertanggungjawab untuk memastikan keselamatan negeri kita yang kita cintai ini dengan menjadi mata dan juga telinga kepada pasukan keselamatan dalam menyampaikan info-info yang sahih kepada pasukan keselamatan kita. Okeylah, kita dah berhibur lagi untuk malam ini. Jangan ubah frekuensi anda. Pastikan anda terus kekal bersama kami di Sabah FM. Bagus, bah.

0: Ishi Pandora. Saya dengar Sabah FM. Bagus bah.
1: Hari Pahlawan merupakan hari khusus memperingati jasa para pahlawan untuk mempertahankan tanah air. Tumpahnya darah pahlawan semalam adalah untuk kita menikmati keamanan hari ini. Marilah kita bersama-sama mempertahankan keharmonian dan kedaulatan negara kita yang tercinta. Selamat Hari Pahlawan daripada RTM, teman setia anda.

sini. Ada semua pinjam masa kamu sekijak pada semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat, guys.

0: hati, hati-hati kalau balik.
1: WhatsApp je kami bila-bila masa.
2: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
1: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
0: Terima kasih Sabah FM.
3: Ya, terima kasih untuk anda yang terus mendengarkan siaran Sabah FM walau di manapun juga anda berada. Mungkin ada yang berada di Lahad Datu, di Kudat, di Kota Belud, di Sandakan, di Tawau, di Keningau maupun di mana jugalah anda berada. Terima kasih anda terus bersama kami di Sabah FM Bagus Badan. Sebentar lagi pukul 9 malam kita akan ikuti utama 9 malam dari Pusat Berita Radio RTM Angkasa Puri, dan selepas itu jam yang keempat pula kita akan berhibur tanpa henti selama sejam menerusi ruangan muzik tanpa henti, okey? Dan untuk itu jangan ubah frekuensi anda, pastikan anda terus dengarkan Sabah FM Bagus Bah. Jom kita berhibur lagi untuk malam ini bersama dengan sebuah lagu daripada Misha Omar. Lagu ini The Debut Chim.

0: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
1: Sebentar lagi, Utama 9 malam.
2: Hai,

Kini kembali Julia

Tema Bola Sepak Dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbaru.

0: satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
1: Back to back music tambah henti.

Kanada dan Mexico menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Sabah Berselawat. Berselawat. Sabah Berselawat 2026 akan berlangsung pada 6 Ogos 2026, Khamis, pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman, Tuaran. Orang ramai disebut hadir. Berselawat menyatukan ummah, menyuburkan kasih kepada Rasulullah SAW. Sabah Berselawat. Berselawat.

0: Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026, juara bertahan. Juara Piala Dunia 2022, Argentina hadir untuk mempertahankan kejuaraan sekaligus memburu misi untuk mendapatkan gelaran juara untuk kali keempat. Sementara itu, Meksiko merupakan negara pertama dalam sejarah yang telah menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan 2006. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Hai, saya Larry Boy L. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Bagus.

Ya, assalamualaikum. Selamat malam. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani untuk anda semua yang terus kekal bersama-sama kami di Sabah FM. Bagus bah, anda masih lagi kekal bertemankan saya di Konti, rakan anda penyampai Wan Hizu Ahmad. Ya, masa terus berlalu, masa terus berjalan dan waktu ini kita tahapkan bersama untuk jam yang kelima R&R edisi Ahad malam ini 5 Julai 2026. Okey, dan kita nak sapa kawan-kawan kita yang bersama kita di FB dan juga WhatsApp Sabah FM. Antaranya rakan kita, kita ada Ramli Lee di Sibu, Sarawak. Terima kasih. Juga kita ada Ahran Ahram Ahmadal yang berada di Kampung Sentosa Jaya, Kinabatanga. Selamat malam, terima kasih. Juga kita ada Julia Ayang Marika. Terima kasih. Sani Rais, Tantari dan juga Mas Mira yang berada di Selangor Darul Ihsan. Terima kasih bersama dengan Sabah FM. Juga rakan kita, kita ada Arne dari Sembulan. Katanya ucapan semalam ditujukan buat Dia Alisa, Rin, Yat Hayati, Yana, Hani, Mahani dan semualah kenalan di mana juga berada. Dan terus dengarkan Sabah FM, bagus bah. Dan juga buat DJ Wans, terima kasih, terima kasih kembali. Juga kita ada rakan kita Emma, katanya semalam dan sambut tugas buat DJ Wans, terima kasih. Salam ditujukan buat sahabatku iaitu Zafira, Norzita, Bonda Tantari, Mas Mira, Alice Freeman dan juga Ida Osman. Dengan ucapan semalam semuanya dan tidur awal, esok tengok bola jam 4. Perlawanan antara Brazil dan juga Norway untuk pusingan 16 kala mati. Okay? Jadi semua sudah pasti akan menantikan detik-detik aksi-aksi mendebarkan untuk perlawanan yang akan berlangsung pada pukul 4 pagi esok. Dan lagi satu ucapan daripada rakan kita, Jalain Sukintan yang berada di Desa Sapi Kakarangan Bongkol Pitas Sabah. Katanya ucapan ditujukan buat semua pendengar setia Sabah FM, bagus bah. Dan juga ucapan ditujukan buat anak-anak daddy iaitu Elfi, Elfik, Elfa, Alfred, Izek dan Elfo Alnik Nio yang berada di kejauhan. Semoga sentiasa sehat dan juga bahagia selalu bersama dengan tugas seharian. Dan daddy di sini sentiasa sehat dan merindui serta mendoakan kesejahteraan kamu di sana. Amin. Terima kasih. Itulah dia kasih seorang ayah, kan? Seorang bapa. Walau sejauh mana seorang anak melangkah, doa seorang bapa tidak pernah terhenti mengiringi. Okay?

Dan mungkin seorang bapa tidak selalu pandai meluahkan rasa sayang, tetapi setiap titik peluh dan juga setiap usaha yang dilakukan adalah bukti kasih yang tiada penghujung. Buat rakan-rakan di sana yang berada jauh dari keluarga, jangan lupa bertanya khabar dan juga titipkan doa untuk ayah dan juga ibu anda, kerana bagi seorang bapa, mendengar suara anaknya sudah cukup untuk mengubat rasa rindu. Okey, layan terus Sabah FM dengan lagu ini, Bro Remarantika, lagu Malam Segar, lagu yang berjudul Angin Malam. Sabah FM, bagus pak.

0: tinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik.

pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R

0: Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 kembali beraksi. Turki yang pernah mendapat tempat ketiga kembali ke pentas Piala Dunia selepas 24 tahun. Selain itu, Norway dan Austria juga terpaksa menunggu sehingga 28 tahun. Manakala negara Haiti yang pertama kali hadir pada tahun 1974 bersama Republik Demokratik Kongo juga terpaksa menanti selama 52 tahun. Paling menarik, negara yang sedang berperang ketika ini, Iraq, juga kembali beraksi selepas 40 tahun.
0: Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, Pa.
3: Sabah Berselawat. Sabah Berselawat 2026 akan berlangsung pada 6 Ogos 2026, Khamis, pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman, Tuarat. Orang ramai disebut hadir. Berselawat menyatukan ummah, menyuburkan kasih kepada Rasulullah SAW. Sabah Berselawat.

0: tengah Laut China Selatan, ada sebuah pulau milik Malaysia, iaitu Pulau Layang-Layang. Terletak kira-kira 300 km dari Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang merupakan sebahagian daripada Kepulauan Spratly yang dikawal oleh Angkatan Tentera Malaysia bagi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Pada tahun 1980, Pulau Layang-Layang hanyalah terumbu karang yang tenggelam apabila air pasang dan timbun apabila air surut. Malaysia kemudiannya membina tambak pasir dan jadikan Pulau Layang-Layang pulau sebenar. Sejak 1983, tentera Malaysia sudah ditempatkan di Pulau Layang-Layang sebagai tanda kehadiran Malaysia. Kini Pulau Layang-Layang mempunyai landasan kapal terbang, radar dan pangkalan tentera bagi melindungi kawasan strategik ini. Pulau yang asalnya hanya sebuah terumbu ini juga dituntut oleh Vietnam, China, Brunei dan Filipina kerana dipercayai mempunyai hasil semula jadi seperti gas asli, fosforus, minyak dan hasil merit. Kedaulatan kawasan Malaysia bukan sekadar di peta, tetapi apa yang sanggup kita bina dan pertahankan.
1: Nah, kau tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang.
2: Wih, bukan nampak dia tu.
3: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal tidak kisah di mana.
4: Dengar dia cakap Benzolo tu.
5: Nah.
4: Ha, SEO?
5: Okey, dengar tu jalan Benzolo. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
3: Tidak apa. Next time kamu ingat saja bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya Ben Zulu,
5: saya Aisyah
6: dan saya tujuh jekli. Kamu yang solid, ya. Kamu yang solid, ya.
7: Jangan lupa pakai tali pegang peda.
8: Berhati-hati di jalan raya
3: dan jangan lupa pasang signal.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R

0: saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, Pak.
1: Setiap apa juga perkara yang kita lakukan dalam hidup ini haruslah ada disiplin. Dengan mengamalkan disiplin, pasti segala urusan seharian dan perancangan yang kita buat akan berjalan dengan lancar. Ha, termasuklah berdisiplin media sosial, tak salah. Ada Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan macam-macam lagi lah. Yang penting pandai bagi masa bersosial. Jangan pula terbabas masa pagi hingga ke malam, malam hingga ke pagi asyik media sosial saja dihadap. Ramah di media sosial tapi di luar antisosial pula. Hargai masa kamu bersama dengan orang yang ada di sekeliling, okey? Pesanan disiplin dalam bermedia sosial ini daripada saya, Patrick Anohada dan Sabah FM. Bagus, Pak.

Hari Populasi Sedunia yang disambut 11 Julai setiap tahun menandakan peristiwa penting untuk meningkatkan kesedaran tentang isu penduduk global. Memasuki tahun ke-37, 2026 ini, Hari Populasi Sedunia terus menengahkan cabaran dan peluang kritikal berkaitan dengan pertumbuhan penduduk, kesehatan reproduktif, kesaksamaan jantina, dan pembangunan mampan. PBB secara rasmi memilih tema

0: Sky Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus ba.
1: Sebentar lagi, utama 11 malam.

pemilik pickup dan jeep nikmati kuota tambahan diesel. Malaysia Singapura perkukuh sistem imigresen digital. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama

0: kuota tambahan diesel bersubsidi sebanyak 100 liter sebulan bawah bodi Madani Diesel bagi hampir 200,000 pemilik kenderaan bahan bakar itu daripada jenis pickup dan jeep diluluskan. Jumlah itu menjadikan kelayakan meningkat kepada 300 liter sebulan bermula bulan ini. Kementerian Kewangan dalam satu kenyataan memaklumkan inisiatif tersebut memanfaatkan lebih 174,000 warga negara di Semenanjung serta lebih 22,000 pengguna lagi di Sabah, Sarawak dan Labuan setakat semalam. Dalam kenyataan sama, Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan memaklumkan penerima asal bodi diesel kini boleh memohon pemindahan kelayakan ahli keluarga terdekat melalui portal rasmi Bodi Madani tertakluk kepada syarat dan pengesahan yang ditetapkan. Pengguna sebenar juga boleh mengemas kini rekod pemilikan di JPJ. Tambah beliau, bagi memudahkan proses berkenaan, kerajaan turut memberikan pengecualian fee pertukaran hak milik kenderaan diesel selama 3 bulan. Sementara itu, Datuk Seri Amir menjelaskan kerajaan sedia bekerjasama dengan kerajaan negeri dan agensi berkaitan dalam menambah baik pelaksanaan mekanisme subsidi diesel bersasar khususnya di kawasan pedalaman.
1: Bukan saja di Sabah tapi di seluruh negara, di mana kalau ada mekanisme yang membenarkan, kita akan melihat. Tapi yang pentingnya, kita perlu kerjasama daripada kerajaan negeri, agensinya sih, kerana orang yang mungkin jauh tak faham situasi di bawah. Jadi dengan usaha sama dengan kerajaan negeri, memberi feedback, maklum balas, kita boleh usahakan untuk memberi mekanisme yang sepatutnya kepada mereka yang terkesan.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Malaysia Singapura memperkukuh pergerakan rentas sempadan melalui sistem imigresen digital baru serta laluan tambahan yang menghubungkan Johor Bahru Singapura. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pelaksanaan tersebut dijadual dilancarkan Januari tahun depan bersama rakan sejawatannya dari Singapura, Lawrence Wong, apabila semua persiapan teknikal dan prasarana dimuktamadkan sepenuhnya. Tambah beliau, meski pengoperasian di pintu sempadan kini jauh lebih lancar, kerajaan tetap komited memperkukuh kecakapan sistem imigresen demi memastikan kelancaran pergerakan rentas sempadan. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menegaskan Johor memerlukan pembangunan yang lebih seimbang meliputi kawasan luar bandar dan kampung di samping meneruskan pelaksanaan projek berimpak tinggi. Sehubungan itu, sokongan rakyat penting untuk memilih pemimpin yang berani, tegas dan mampu membawa suara serta pandangan mereka. Tambahnya, pembangunan negeri tidak seharusnya tertumpu kepada projek mega. Sebaliknya, perlu diterjemahkan menerusi penyediaan kemudahan hak asas yang memberi manfaat secara langsung kepada rakyat. Pada masa sama, Datuk Seri Anwar memberitahu sokongan terhadap Amanah Ikhtiar Malaysia AIM akan dipertingkat bagi memperluas bantuan kepada golongan memerlukan, khususnya masyarakat luar bandar, sekaligus memastikan tiada rakyat tercicir daripada bantuan yang disediakan pelbagai agensi kerajaan.
2: Itu sahabat saya, dia buat Grameen Bank. Ada baik dia, tetapi tak boleh sama sebab faedah yang dikenakan 12%, 15%, ada yang lebih kerana dia tak dapat modal dari kerajaan. Jadi walaupun ada program seperti Amanah Ikhtiar yang dia mulakan, tapi tak sama sebab kadar faedah dia itu terlalu tinggi.
0: Perdana Menteri berkata AIM mempunyai kelebihan berbanding institusi pembiayaan mikro lain dengan kadar faedah lebih rendah dan mesra peminjam. Perubahan Suruhanjaya TVET serta pembentangan akta berkaitan di Parlimen dijangka dimuktamadkan akhir tahun ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata keperluan itu bertujuan memberikan aspek perundangan serta penguatkuasaan dasar TVET negara dapat dilaksana dengan lebih komprehensif. Jelasnya, ketika ini sesi dibat urus giat dilaksana sebelum dikemukakan kepada Kabinet untuk kelulusan. Suruhanjaya tersebut bakal menggantikan Majlis TVET negara.
3: Dan apabila sesi lipat urus ini telah selesai, kita akan mengemukakan kertas kabinet untuk mendapatkan kelulusan. Walaupun kelulusan dasar telah diperoleh, tetapi kelulusan untuk kita membawa perkara ini ke Dewan Rakyat. Jabatan Dewan Negara untuk luluskan ini sedang dilakukan kerana ia memerlukan aspek perundangan. Kerana negara-negara maju kebanyakannya mempunyai Tibet Commission, dan Commission adalah suruhanjaya yang bukan hanya soal dasar tetapi soal pelaksanaan dan juga penguatkuasaan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Cuaca buruk akibat angin baratan kencang diramal melanda beberapa kawasan bermula Rabu ini. Met Malaysia menerusi hantaran Facebook memaklumkan fenomena itu dijangka berlaku di utara Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan sehingga 10 Julai ini. Bagi kawasan utara dan timur semenanjung Malaysia pula, cuaca sama dijangka berlaku bermula Jumaat ini hingga 12 Julai depan. Keadaan ini berpotensi menyebabkan angin kencang dan laut bergelora serta pembentukan garis badai khususnya di Laut China Selatan, perairan Phuket serta Selat Melaka Utara.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Bola sepak Piala Dunia 2026, Ketua Jurulatih Paraguay Gustavo Alfaro memuji semangat juang pemainnya walaupun tewas 0-1 kepada Perancis di pusingan 16 terbaik. Katanya Perancis gagal menembusi pertahanan Paraguay menerusi permainan terbuka. Sebaliknya menang menerusi sepakan penalti selepas semakan video bantuan pengadil VAR. Jaringan Kapten Pasukan Kylian Mbappe mengesahkan kemarahan ke suku akhir bertemu Maghribi. Sementara itu, Kapten Switzerland Granit Xhaka membawa harapan besar untuk membantu negaranya mara ke suku akhir Piala Dunia buat kali pertama sejak tahun 1954. Pasukan yang digelar Nazi itu bakal membuat perhitungan dengan wakil Amerika Selatan Colombia pada 8 Julai ini. TNB Liga Hoki Remaja Malaysia 2026, jaringan minit ke-57 oleh Eliman Maisara Ridwan memastikan Selangor Sports School SSS menewaskan SSN Predator Girls 1-0 dalam aksi kumpulan C kategori perempuan di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil. Kedua-dua pasukan saling berbalas serangan sejak awal permainan, namun ketumpulan penyudah dan ketatnya benteng pertahanan menyaksikan kedudukan kekal tanpa jaringan sehingga suku terakhir. Ketua Jurulatih SSS Muhammad Syukri Johari berkata beliau masih belum berpuas hati dengan prestasi pasukan, namun menganggap kemenangan itu penting sebagai permulaan kempen.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara, solat jenazah besar-besaran diadakan untuk pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, di Masjid Imam Khomeini di Mosala. Upacara pengebumian Khamenei dan anggota keluarganya dihadiri ratusan ribu orang dengan ramai tiba di lokasi seawal pagi sambil membawa bendera Iran. Solat jenazah di kompleks utama itu diimamkan oleh Jafar Sobhani, Presiden Iran Masud Pezeshkian, pegawai kanan tentera dan politik serta tokoh agama antara yang turut menghadiri upacara berkenaan. Majlis penghormatan terakhir oleh orang ramai dan perarakan pengebumian utama akan dilakukan di Tehran esok. Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi menegaskan tidak akan berlaku normalisasi dengan Israel melainkan keamanan yang adil dicapai menamatkan kependudukan rejim Zionis di wilayah Palestin dan membawa kepada penubuhan sebuah negara Palestin yang merdeka. Beliau berkata keamanan yang adil akan memberi rakyat di rantau itu peluang untuk hidup dalam kestabilan dan kemakmuran. Gempa bumi di Venezuela, Jordan memindahkan 21 rakyatnya dari Caracas susulan operasi tindak balas terhadap gempa bumi yang diselaraskan bersama rakan kongsi serantau. Menurut Kementerian Luar dan Expatriate Jordan, kesemua warga negara itu tiba di Amman menaiki pesawat kargo C-17 tentera udara Qatar. Pesawat sama menghantar bantuan kemanusiaan, perubatan dan makanan dari Jordan ke Venezuela. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, pemilik pickup dan jeep nikmati kuota tambahan diesel. Malaysia Singapura perkukuh sistem imigresen digital. Sekian berita yang disunting oleh Atika Magda dari pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: especially for you.
1: ESKOM atau Eastern Sabah Security Command ialah agensi keselamatan yang menyelaras operasi di Zon Selamat Timur Sabah bagi melindungi kedaulatan dan keselamatan negara. Visinya adalah untuk memastikan kawasan Timur Sabah kekal selamat, aman dan berdaulat bagi mencapai misinya untuk menyelaras operasi keselamatan secara bersepadu dan berkesan antara semua agensi. Matlamat penubuhannya adalah untuk menangani ancaman keselamatan, mencegah jenayah rentas sempadan serta melindungi rakyat dan kepentingan negara.
2: Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.
3: Merenung keluar jendela.
4: Sayang, sungguh ku sayang.
2: Dengar Sabah FM di saluran MyFreeView 7.

Ya, R&R di Sabah FM. Bagus bah. Assalamualaikum. Selamat malam. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani untuk anda semua yang terus dengarkan Sabah FM. Bagus bah. Walau di manapun juga anda berada, sama ada anda mendengarkan melalui frekuensi ini 89.9 ataupun juga melalui penerima langsung di aplikasi RKM Click. Bagi anda yang tengah memandu, okay, pandu berhati-hati dan terus fokus dengan pemanduan anda. Doa kami sentiasa mengiringi perjalanan anda ya, selamat sampai ke mana juga destinasi yang anda tuju. Dan jika anda rasa penat, mengantuk ketika memandu, lebih baik anda berehat seketika, keluar dari kenderaan dan carilah tempat yang sesuai untuk anda berehat ya. Dan jangan sesekali tidur di dalam kenderaan ketika enjin dihidupkan ya, kerana sangat-sangat bahaya. Dan tidur dalam kenderaan dengan enjin yang dihidupkan mungkin nampak selesa, tetapi ia berbahaya dan boleh sebenarnya membawa maut ya. Dan ini kerana gas karbon monoksida tidak berbau, tidak berwarna dan boleh meragut nyawa tanpa kita sedari. Dan untuk itu, ingatlah, keselamatan adalah pastikan diutamakan dan elakkan tidur dalam kenderaan ketika enjin dihidupkan. Dan anda perlu cari tempat rehat yang selamat di luar kenderaan. Dan ingat, gas karbon monoksida adalah pembunuh senyap, okey? Dan Wan doakan anda sekali lagi selamat sampai ke mana juga destinasi yang anda tuju. Dan terima kasih anda dengarkan Sabah FM sebagai teman pemanduan anda. Dan Wan akan hiburkan anda dengan lagu ini, dan semoga lagu ini akan terus menceriakan perjalanan anda, pemanduan anda ke destinasi yang anda tuju. Sabah FM, bagus.

0: 谢谢
1: Thank you
2: Terima kasih
0: Magsukul
3: Paring panangan
2: Ponsikau
4: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu ungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain. Terima kasih.
5: Sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
6: Woi, lagi santai kawan.
5: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
7: Setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil. Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
8: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
9: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini dibawakan oleh
10: Osai Music dan Sabah FM.
11: Bagus.

0: bawah kad pengenalan adalah satu kesalahan di Malaysia. Individu yang gagal menunjukkan kad pengenalan ketika diminta oleh pihak berkuasa boleh dikenakan hukuman denda dan penjara. Mengikut Peraturan 25-1-N Peraturan-Peraturan Pendaftaran Negara 1990, kegagalan membawa kad pengenalan atau tidak dapat menunjukkan kad pengenalan ketika diminta adalah satu kesalahan. Jika disabitkan kesalahan, pesalah boleh dikenakan hukuman penjara tidak melebihi 3 tahun dan denda sehingga RM20,000 atau kedua-duanya sekali. Oleh itu, adalah penting untuk sentiasa membawa kad pengenalan dan menunjukkan kepada pihak berkuasa apabila diminta.
1: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
2: Woi, lagi santai kawan.
1: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan. Stay.

0: Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, negara Arab. Rekod perharu dunia Arab. Buat pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia, 7 negara Arab layak ke Piala Dunia FIFA 2026, iaitu Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi dan Tunisia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Sabah terkenal dengan bakat yang berkualiti dalam nyanyian. Sekiranya anda mempunyai minat dalam nyanyian, jangan malu atau segan untuk tonjolkan bakat anda itu, okey? Ini dari saya, Jacqueline Victor dan

Hai, itu dia baru berlalu, Raim Laude dengan lagu yang berjudul Komang. Terima kasih untuk kamu yang terus dengarkan Sabah FM bagus banget, dan juga selamat malam untuk semuanya. Dan wala kongsikan untuk anda jadual perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 esok 6 Julai 2026, yang mana pada pukul 4 pagi esok akan berlangsung perlawanan yang seterusnya untuk pusingan 16 kalah mati antara pertembungan klasik antara Brazil dan juga Norway, serta pada pukul 8 pagi pula antara Meksiko menentang England. Saya pasti ini adalah antara pasukan pilihan anda. Pastikan anda tidak ketinggalan untuk menyaksikan aksi yang mendebarkan ini menerusi aplikasi RTM Click, juga menerusi Sukan Plus RTM dan juga TV. Okey. Itulah dia perlawanan dibawakan untuk esok, akan berlangsung esok untuk pusingan 16 kalah mati untuk Piala Dunia FIFA 2026. Okeylah, kita beribu lagi untuk malam ini bersama kami di Sabah FM.

0: 101.5 FM.
1: Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri. Sesuka hati melemparkan pandangan yang negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan. Manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM.

sebesar itu adalah kami. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berhenti, kita berbahasa. Tak rugi, kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.

0: kawan. Kawan ajak ejek, kita ikut. Kawan ajak pulaukan, kita setuju. Itu bukan setia kawan. Itu salah guna persahabatan. Kawan sejati bukan ajak buat salah, tapi yang berani tegur bila kita buat silap. Kalau betul kawan, dia tidak suruh kita buat jahat.
1: Tak salah kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani, untuk...

sedang mendengar Sabah FM. Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik

0: pagi hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Sabtu dan Ahad dalam RNR hashtag Relax dan Rehat.
1: RNR di Sabah FM, bagus bah. Dan sedar-sedar tugas Wan menemani anda selama 6 jam di ruang udara konti Sabah FM akan berakhir sebentar saja lagi ya. Dan apapun, terima kasih atas kesetiaan anda yang setia mendengarkan Sabah FM walau di mana pun juga anda berada selama seharian ini. Bermula pagi bersama dengan DJ Ella, seterusnya disambung dengan DJ Nodi dan juga Wan untuk malam ini. Apa yang diharapkan, anda telah pun terhibur dengan apa juga rentak lagu yang telah pun dimainkan untuk sepanjang hari ini, dan apa juga informasi yang dikongsikan, semoga memberi manfaat untuk kita bersama-sama. InsyaAllah Wan akan kembali lagi untuk bersama dengan anda untuk segmen yang berikutnya dalam Ekspresi Inspirasiku di Sabah FM, bagus bah. Dan untuk itu, saya rekan anda penyampai Wan Hizohmat mengundur diri di sini, dan selepas ini siaran Sabah FM akan menutup tirainya, dan selepas itu juga kita akan sambung siar ke siaran nasional FM. Assalamualaikum, salam hormat, salam ceria, sampai kita jumpa lagi.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله، kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: dengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Mini Piala Dunia.
0: Stadium Hard Rock di Miami, Florida, yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026, jadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami.

memulakan hari kita dengan senyuman, nescaya dunia akan tersenyum kembali kepada kita. Assalamualaikum. Selamat malam kepada geng burung hantu. Hanim di sini kembali menemani anda selama 6 jam bermula 12.30 malam ini sehingga ke 6 pagi. Terima kasih kepada DJ bertugas sebelum ini, Ijat. Dalam segmen nasional malam. Hari ini pembuka hari 6 Julai 2026. Apa khabar anda di luar sana? Tengah malam ni tengah buat apa tu? Tak lupa juga Hanim nak ucapkan selamat hari lahir kepada anda yang menyambut hari lahir pada hari ini 6 Julai 2026. Antaranya rakan kita, rakan Nasional FM, Farah Wahida binti Muhammad Daud. Selamat hari lahir. Semoga dimurahkan rezeki, diberi kesihatan yang baik, dikurniakan rezeki yang melimpah ruah kan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Tak lupa juga kepada anda yang hari Minggu ini mendirikan rumah tangga, selamat pengantin baru Hanim ucapkan. Kepada anda yang sedang memandu, yang sedang bekerja atau yang sedang santai-santai di mana juga anda berada, jom segarkan mata anda dengan Geng Burung Hantu malam ini. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kejohanan Dunia.
1: Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand

0: suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.
1: We are ready.

0: persembahan Ismail Izrani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Sahabat pendengar di luar sana, ketika ini ada sesetengah tempat yang hujan nampaknya, beberapa kawasan kan. Kepada anda yang sedang memandu, utamakan keselamatan sepanjang perjalanan, itu yang paling penting. Kurangkan kelajuan, pastikan jarak kenderaan lebih selamat daripada biasa, dan nyalakan lampu apabila keadaan hujan lebat atau penglihatan semakin terhad, itu yang paling penting lah. Yang utama sekali juga, elakkan menggunakan telefon bimbit ketika memandu dan sentiasa fokus di jalan raya. Kerana apa? Kerana dari perkongsian daripada Jabatan Meteorologi Malaysia ini, ketika ini amaran ribut petir berlaku di Perak, di Kintar dan Kampar, Selangor, Kelang, Kuala Langat dan Sepang, Negeri Sembilan, Seremban dan Port Dickson, Melaka, Sarawak, Samarahan, Simunjan, Seri Aman, Bentong, Sarike, Mokah, Tanjung Manis dan Kapit. Jadi kepada anda yang berada dalam kawasan itu, berhati-hatilah ya. Jika hujan terlalu lebat hingga memandu mengganggu penglihatan pemanduan, berhenti di tempat yang selamat dan tunggu sehingga keadaan kembali baik. Itu yang paling penting lah kan. Semoga perjalanan anda sentiasa dipermudahkan dan selamat sampai ke destinasi. Teruskan hiburan untuk tengah malam ini bersama geng Buruhantu. Inilah dia, Nasional FM, sentiasa.

Nasional FM sentiasa di hati. Tengah buat apa tu? Semoga anda semua dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Kepada yang masih lagi di tempat kerja, semoga dipermudahkan segala urusan kerja kita. Anda sama seperti saya, kerana saya akan menemani anda sehingga pukul 6 pagi nanti. Walaupun tengah malam ini masih muda, saya berterima kasih kepada anda yang telah menjenguk Facebook, laman web, laman muka buku Nasional FM kita. Antaranya yang memberi kata-kata kepada saya, menemani saya ketika ini, Ita Chot, Assalamualaikum. DJ Hanin dan GBH, selamat tengah malam semua. Daripada Nida Wahida juga, Kakak Burhan tu hadir meluncur dari Senai GB, melayan, menemani GBH. Razak Bangi, okey, salam 20 Muharram 1448 Hijri, selamat bersiaran katanya Princess Su. Hello guys, Assalamualaikum, selamat pagi, happy konti semua. Dekat sini ada juga Gima Selatan daripada Cik Burger dan rakan-rakan. Rakan-rakannya siapa? Napi, Joa, Ajib, Fadli dari Kelapa Sawit Kulai Johor on ZGBH. Jamal Aloha ada, Syah Putera melapor diri. Salam keceriaan buat semua sahabat pendengar setia GBH. Ada juga Pak Yul Senai JDT, Vini Virginia Vanessa. Salam sahabat GBH, Din Khairuddin. Nur Isa ada juga tengah malam ni bersiaran sampai pukul 6 pagi. Geng Burhan tu, Zamzin ada, Zai Zuraini, Dayang Hida, Cik Ma, banyak lagi ni, Muhammad Yusof, okay, dan juga Muhammad Jasni Mon, jom temani geng burung hantu katanya. Terima kasih kepada anda yang pendengar setia Nasional FM, pendengar setia geng burung hantu, kerana tanpa anda, siapalah kami yang berada di geng burung hantu ini kan. Sama-sama kita berhibur, sama-sama kita manfaatkan segala info yang akan dikongsikan. Terus bersama geng burung hantu Nasional FM.

0: Mini Piala Dunia.
1: Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan

Terima kasih kepada semua yang masih setia bersama Geng Burung Hantu pada waktu ini, di mana saja anda berada, sama ada di tempat kerja, di rumah atau yang sedang dalam perjalanan, terus kekal bersama dengan kami Nasional FM, sentiasa di hati. Masih banyak lagi lagu-lagu terbaik yang Hani susunkan. Ada juga nanti Hani akan kongsikan info menarik dan berbagai perkongsian yang akan dibawakan khas untuk anda. Jadi jangan ke mana-mana, kekalkan frekuensi bersama Hanim dan nikmati setiap detik lagu yang menghiburkan. Terima kasih kerana memilih Nasional FM Geng Burung Hantu sebagai teman anda. Terus kekal bersama kami, Geng Burung Hantu.

0: Tema bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, sejuta sorakan.
1: Mini Piala Dunia
2: Stadium Hard Rock di Miami, Florida, yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026, jadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.

Assalamualaikum, selamat pagi geng burung hantu. Sekarang pukul 1.10 minit pagi. Hanim di sini menemani anda hingga ke jam 6 pagi ini. Okey, untuk jam yang kedua ini, Hanim ucapkan terima kasih kerana masih lagi setia menemani Nasional FM sentiasa di hati. Okey, kepada anda yang berada di pejabat, menguruskan kerja-kerja di rumah tu kan, kepada suri-suri rumah, memang kerja tu tak habis ya. Lepas satu kerja ke satu kerja, tak kira siang dan malam, memang kerja untuk menguruskan rumah tu adalah satu kerja yang tak pernah habis. Itulah hebatnya suri-suri rumah di hati abang-abang semua tu kan. Okey, maupun yang sedang memandu menuju ke destinasi, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Semoga apa yang anda yang uruskan dipermudahkan dan berjalan dengan lancar. Bagi yang baru saja menyertai kami, menyertai geng burung hantu, selamat mendengarkan. Inilah dia Nasional FM, geng burung hantu. Banyak pengisian dan lagu-lagu yang menarik. Anda tidak akan rasa mengantuk kalau bersama geng burung hantu. Sepanjang jam kedua ini, dia akan mainkan lebih lagu-lagu yang menarik, menghiburkan anda, dengan juga info-info semasa yang akan Hanim kongsikan bersama. Bagi anda yang sedang memandu, utamakan keselamatan di jalan raya, terutama yang menghampiri jalan-jalan pembaikan jalan itu kan. Jalan menjadi kecil, jadi kita kena berhati-hatilah, lebih-lebih lagi dalam keadaan cuaca yang tidak mengizinkan ni kan. Terima kasih kerana terus bersama Nasional FM, teruskan mendengarkan geng burung hantu.

Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026. Menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand

0: ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Dalam kita berhiburan, sedikit perkongsian untuk pagi ini Hanim kongsikan dan yang diambil dari portal berita.rtm.gov.my. Seramai 200 pendatang tanpa izin parti ditahan dalam operasi kutip operasi bersepadu Jabatan Imigresen Malaysia JIM wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Dewan Bandaraya TBKL di sekitar pasar malam curas petang semalam. Pengarah Imigresen wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Hamsyah Injau, berkata operasi bermula pukul 6 itu melibatkan pemeriksaan terhadap 500 individu terdiri daripada 407 warga asing dan 93 warga tempatan. Sepanjang operasi dijalankan, sebanyak 500 individu telah diperiksa. Daripada jumlah itu, seramai 200 warga asing ditahan terdiri daripada 125 lelaki dan 75 wanita. Begitulah kita kena memberteras lah kan kehadiran parti di sekitar kawasan, bukan di sekitar kawasan saja, di dalam Malaysia. Ini adalah antara yang dimainkan oleh Jabatan Imigresen Malaysia JIM. Okey, untuk jam yang seterusnya, untuk hiburan yang seterusnya, kita teruskan dengan lagu yang mengimbau kenangan lalu. Kerhana Fauziah, Dato' Ahmad Daud.

0: ground di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026. Jadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.
1: Terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM. Inilah dia geng burung hantu. Kepada anda di luar sana, saya juga nak war-warkan yang kami sayalah seorang yang bertugas malam ni kan. Okey, Hanim juga bersiaran dalam TikTok Live Nasional FM. Boleh jenguk ramai-ramai dekat dalam ni. Suka Hanim. Hai kepada Ita Chot yang dari tadi bersama dengan Hanim. Juga ada Lavender Girl, ada Edward Amirul daripada Singapura, ada daripada tadi, ada kalau kita scroll tadi jadi lambat pula scroll dia kan, ada ramai lagi yang dekat dalam ni. Ada dari Alif Zaya, ada Alif Zaya dekat dalam ni, ada Syamri C, ada Fiza Riza, terima kasih kerana setia ya, setiap hari tanpa culas dekat dalam TikTok Live Nasional FM. Ada Asmadi Madi yang bertanya khabar Abang Manis. InsyaAllah Abang Manis akan menemani anda nanti. Okey, The Zek 1357, ada Mamis, Abang Lori hadir turun barang dekat GB, dekat Singapura katanya. GBH mantap. Lagi ramai-ramai boleh masuk kat dalam TikTok Live Nasional FM. Dekat dalam tu ada kita boleh selain berkenalan dengan saya, boleh juga berkenalan dengan rakan-rakan pendengar setia Nasional FM. Geng burung hantu dalam ni, geng-geng burung hantu ni memang hebat-hebat, memang dapat mengubat jiwa yang lara, hati yang duka. Bersama-sama kita dengan berkongsi cerita bersama. Itulah dia keistimewaan Nasional FM, geng burung hantu, untuk teruskan hiburan malam ini. Untuk anda, Nasional FM.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat, jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke pocket anda dengan RTM Klik. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Klik di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Klik, aksi live kelas dunia.

0: kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
1: untuk info semasa dan kandungan menarik.
2: Terima kasih kerana setia bersama Nasional FM Sentiasa di Hati, geng burung hantu. Hari ini Hani nak kongsikan waktu pagi ni kita bercakap pasal sedikit lah, kita cakap pasal kesihatan. Kenapa Bob T100 sangat mencabar untuk dirawat di hospital lah. Ini adalah pesakit-pesakit diabetes yang mengalami berat badan yang berlebihan itu kan, kerana antaranya susah dapat line untuk kita cucuk darah, sukar ambil darah lah kan. Intubasi lebih sukar jika berlaku kecemasan. Okey, ada juga masalah OSA risiko tinggi dan ventilasi lebih mencabar. Begitulah antara masalah yang dihadapi jika kita mempunyai berat badan yang lebih. Untuk mengatasinya antaranya boleh mulakan dengan kurangkan air manis, jaga portion makanan dan jalan kaki, tidur yang cukup, rawat OSA jika ada berdengkur kuat tu kan. Dapatkan nasihat daripada klinik kesihatan juga. Boleh juga join Edward Amirul ke, macam dekat dalam TikTok live kita ni kan, sambil-sambil dia dengarkan Nasional FM, sambil-sambil dia atas track. Apa kelebihan untuk yang bersenam waktu pagi ni? Kebaikan bersenam waktu pagi membantu meningkatkan peredaran darah, memberi lebih banyak tenaga untuk mulakan hari, mengurangkan tekanan, meningkatkan mood. Apabila kita bersenam, badan hasilkan hormon yang membantu memberikan rasa lebih gembira dan tenang. Itulah yang kebaikan antara kita dapat daripada menyihatkan badan ni kan. Terus kekal bersama kami kerana banyak lagi hiburan yang menarik untuk jam seterusnya. Dengarkan Nasional FM Sentiasa.

0: Zona FM, sentiasa di hati.
1: Mini Piala Dunia.
2: Stadium Hard Rock di Miami, Florida, yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026, menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix.

0: suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati. Itu hanya bagi dengar sikitlah lagu daripada Zuraini. Okey, lepas ni kita dengarkan lagu daripada Zuraini. Sebelum itu, Hanim nak ingatkan kepada anda yang masih dalam perjalanan supaya sentiasa memastikan jarak selamat kenderaan anda walau di mana juga anda berada. Yang penting, kita kena nihalah mematuhi had laju kenderaan tu yang paling kita kena utamakan walau di mana juga anda berada. Okey, dalam ketika ini kita dah sampai ke jam yang ketiga siaran bersama saya. Terima kasih kepada anda yang sentiasa menyokong Nasional FM, menyokong geng burung hantu di mana juga anda berada, sama ada sedang mulakan tugas di pejabat, yang ada juga yang sedang bekerja macam sama macam saya menguruskan hal-hal, ada juga yang bangun dah mulakan urusan-urusan untuk perniagaan esok hari, berada di rumah maupun yang sedang memandu. Hanya ucapkan selamat menjalani hari yang penuh dengan semangat. Setiap pagi adalah peluang baru untuk kita mencipta sesuatu yang lebih baik. Tak kiralah apa juga cabaran yang dihadapi, terus melangkah dengan yakin kerana setiap usaha yang dilakukan hari ini adalah pelaburan untuk kejayaan masa hadapan. Okey, untuk lagu Zuraini tadi ada dalam senarai mainan lagu pagi ini. Tapi sebelum itu, dengarkan Kasih Yang Terpisah dari Idayu.

0: juara dunia.
1: Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 jadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami

daripada Espos Band telah menghiburkan anda. Okey, Anim nak juga kongsikan antara suka duka. Suka duka apa tu? Suka duka nikah di Siam. Bila cakap pasal menikah di Siam ni kan, ada juga yang akan tanya. Ada juga yang akan apa? Terangkat rasanya kan. Okey, ni sebenarnya Hanya nak kongsikan pasal suka duka menikah dekat Siam ni. Pasangan yang bernikah di Thailand tanpa kebenaran mahkamah syariah boleh dikenakan hukuman termasuk denda mengikut peruntukan di bawah enakmen negeri masing-masing. Kalau di Kedah, kesalahan berkahwin tanpa kebenaran boleh dikenakan tindakan mengikut Seksyen 35 dan Seksyen 124 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Kedah. Bagi kes poligami selepas pindaan, pesalah boleh dikenakan hukuman denda tidak lebih RM3,000 atau penjara selama maksimum setahun atau kedua-duanya sekali. Bukannya apa Hanim nak kongsikan suka duka nikah di Siam ni, sebab apa tau, jelasnya pasangan wajib mendaftar perkahwinan masing-masing bagi mengelakkan penafian hak anak. Itulah yang paling kita takutkan. Bila kita nak mendirikan rumah tangga, apa kata kita ikut jalan yang betul? Sebab apa? Untuk kemudian harinya kan, kemudian harinya yang mendapat permasalahan itu adalah anak-anak kita lah. Yang belum mendaftarkan perkahwinan, proses pendaftaran CJ kelahiran juga akan terjejas kerana status ibu bapa perlu dibuktikan terlebih dahulu. Itulah, sama-samalah kita beringat. Bukan mendirikan perkahwinan itu, tiang agama itu adalah satu perkara yang amat-amat dituntut dalam Islam. Tapi mengikut cara yang betul, insyaAllah kekal bahagia, mawadah sakinah warahmah kata orang. Jadi kepada anda, ikutlah apa yang betul, kita jadikan perkara yang kita jadi ikutan, yang tak betul kita tolak ke tepi. Inilah dia kan, antara kita, antara geng Buruhantu sama ingat mengingati. Teruskan hiburan untuk hari ini, pagi ini. Untuk lagu seterusnya daripada kumpulan utama Hentikan Alasanmu, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kopi. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang mengekalkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Mini Piala Dunia.
2: Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan.

kasih kerana masih mendengarkan Hanim dalam Game Burung Hantu. Assalamualaikum kepada pendengar-pendengar setia Game Burung Hantu. Masuk ke jam keempat pagi ini. Di kesempatan ini Hanim nak ucapkan selamat menjalankan tugas kepada semua yang memulakan rutin kerja pagi ini. Semoga setiap urusan dipermudahkan, diberikan kesihatan yang baik kepada kita, kekuatan fizikal dan mental serta sentiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Salam hormat kepada abang-abang polis kita, abang-abang bomba kita, juga abang-abang GPJ yang memastikan keselamatan pengguna jalan raya serta semua petugas buat kuasa dan pasukan keselamatan. Tak mengira masa, jasa dan pengorbanan anda amat kami semua hargai. Tidak lupa juga kepada jururawat, juru-jururawat, doktor, pembantu perubatan dan seluruh warga kesihatan yang sangat komited memberikan rawatan dan khidmat terbaik bukan kepada sesiapa, kepada kita rakyat Malaysia. Okey, juga kepada ucapan selamat pagi ini hari ucapkan kepada warga industri alternatif negara, kepada anda yang bertugas di Pro 2 terutamanya, kepada yang bertugas di Proton dan kilang-kilang pembuatan automotif dan komponen di seluruh Malaysia. Segala proses pengeluaran berjalan lancar hendaknya, sentiasa mengutamakan aspek keselamatan di tempat kerja. Itu yang Hanim harapkan. Buat semua pendengar yang bekerja, ingatlah bahawa setiap amanah yang dilaksanakan dengan penuh keikhlasan adalah satu sumbangan yang besar kepada kepada siapa lagi, kepada keluarga kita dan juga kepada negara. Teruskan memberi yang terbaik dalam apa jua bidang yang anda cuburi. Untuk itu, layanlah lagu ini untuk Ken Burung Hantu, Nasional FM, sentiasa.

Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 jadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan.

hati. Halim masih lagi di sini menemani anda walau di mana juga anda berada. Kepada yang dalam pemanduan, diharapkan semoga anda sentiasa kekal cergas sewaktu-waktu sebegini. Kalau ikut waktu tengah lah kan, tengah pagi ni, 3:26 minit pagi. Jadi kadang-kadang kita memang akan rasa sedikit mengantuk. Kalau yang mengantuk membawa dalam perjalanan tu, abang-abang lori kita berhentilah di R&R berdekatan. Okey, terus layan geng buruh hantu seperti dekat dalam laman Facebook Nasional FM. Ada Muhammad Hisham Mudin katanya dari Ipoh hadir melapor diri bersama Otai, ayah angkat kesayangan Mansur Taridi bin Hussein, peminat tegar GBH semestinya di saluran Radio 1 Radio Nasional FM. Daripada Princess Su tadi, daripada Marsha Saleh, waalaikumsalam, selamat bertugas. Okay, on terus sampai pagi katanya Lin Roslinda dari Roslinda. Ada juga dari Muhammad Fahmi, Abu Bakar, Abang Lori pon. Semoga lancar perjalanan Abang Muhammad Fahmi Abu Hassan hendaknya. Ada juga daripada Nozimus, daripada Yop PS, dari Terengganu, Kuala Terengganu hadir. Santalia Beruas, selamat malam kepada geng buruh hantu Nasional FM. Ada yang Hida, ada daripada Martin Suya Bamas, dari Cik Ma, ada ramai lagi dekat dalam tu. Daripada Hasnur Riza, selamat bertugas. Hanim katanya, hanya ada namamu menemani. Cia. Semoga terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Kawan tu, ha, waktu-waktu kala ini mungkin ada antara anda yang dah mula lepak-lepak dekat kedai. Kalau tadi ada kedai di Bong, dekat apa tu nama dia? Tanjung Malim katanya. Ada dekat dalam TikTok live kita tadi, sebentar tadi dia kata kalau dekat gerai dia tu dah mula dah orang ramai, terutamanya pelajar-pelajar daripada UPSI lah, dekat kedai di Bong, standby untuk perlawanan bola sepak FIFA World Cup 2026 yang akan berlangsung pada pukul 4 pagi nanti antara Brazil menentang Norway. Ramailah yang katanya Norway yang menang 7-0 katanya. Tapi betul ke? Kalau penyokong-penyokong Brazil kata mana boleh? Kena Brazil 7, Norway pula 0. Sedang-sedang kita menantikan perlawanan, mungkin ada juga yang sekarang ni mencari burger kan? Kalau kedai-kedai burger ni, kalau waktu-waktu musim perlawanan bola sepak ni, bola sepak FIFA terutamanya kan, kebanyakan kedai akan beroperasi lebih lama lah. Beroperasi lebih lama, lepas tu pelanggan pun banyak, ramai kan. Jadi nak tanya jugalah, burger, kedai burger, apa keistimewaan kedai burger di tempat anda? Kalau ikut lontaran cerita dekat Facebook Terengganu kita ni, ada beza ke burger Terengganu dengan burger negeri lain? Ada seorang memberikan komen, jahatlah burger Terengganu ni, mana nak dapat burger tepi jalan macam dekat Terengganu, siap ada baked beans dan pickle dalam burger. Kalah satu perniagaan yang hebat tu kan. Macam mana nak dapat burger yang love burger jalan Terengganu tu? Kalau ikut kata pengunjung lain 22 tahun nikah dengan orang Terengganu, burger Terengganu ada di jalan setiap 1 kilometer, ada jumpa kedai. Katanya burger nombor 1 legend Terengganu, HSNZ Abang Wan dari 80-an. Ada juga burger Pian Padang Maidin, sejak awal 90-an, terbaik. Burger Stadium, macam-macam kedai burger kan dekat Terengganu tu. Saya bila sebut pasal kedai burger ni macam lapar pula. Kepada anda yang dekat kedai tu, alhamdulillah lah, dah depan kedai kan, sambil-sambil menjamu selera. Tapi tak menjamu sangat lah waktu-waktu pagi macam ni. Kebanyakan yang duduk kat kedai mamak tu, dia mengopi lah.

0: FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Bin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
2: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mahu memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelan-pelan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah tingkatan 5, 35,000 hingga 40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mau balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang membalik pergi Kudat, Pitas, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Bin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.
2: Allahu Akbar.

0: solat fardu subuh daripada Sabah FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da. Wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
0: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

0: Sekilas Renungan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira wa ba'd. Allahu Akbar. Sahabat yang mulia, mudah-mudahan puasa kita ini, lapar kita ini, haus kita ini jadi lambang kehambaan kita di sisi Allah. Semakin kita lapar, semakin kita haus, mudah-mudahan semakin bertambah nilai takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang mulia, sedar enggak sedar? Ya, bilang orang pejam celik. Kita berada di penghujung pertengahan bulan Ramadan. Bukan penghujung Ramadan, di pertengahannya ini tadi ujung-ujung sudah bilang orang. Lalu seiring dengan itu kita punya harapan. Apa harapan kita? Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat yang mulia, tanda hamba yang mendapat keampunan itu, ya, ketika Allah mengampunkan kita, itu ada tandanya. Banyak tandanya. Tapi di antara yang boleh kita muatkan dalam siaran kita pada kali ini, apa dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abda idza tarafa bi dzambihi tsumma taba, taballahu 'alaihi," atau kama qal. Sesungguhnya hamba itu jika dia mengakui dosanya dan kemudian dia bertaubat, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadisnya 2661. Masya Allah. Siapa yang bertaubat dengan sungguh-sungguh, mengakui dosanya, kata Allah, maka taubatnya itu diterima. Janganlah risau, janganlah bilang kita bingung-bingung, Ustaz, diterima kah ini taubatku ini kah? Tidak diterima kah? Jangan sangsi liau. Insya Allah, kalau kita sungguh-sungguh, tapi dengan syarat, apa dia? Akui dosa kita. Ini seumur minta maaf, tapi tidak kita tahu apa salahnya yang dia minta maaf nih. Cakaplah, saya salah, kesalahan saya ini, contoh, maka atas kesalahan yang ini, saya minta maaf. Nah begitu, baru jelas. Sama juga dengan Allah Ta'ala, Allah terima taubat kita, tapi akui dulu dosa kita yang mana. Katalah dosa kita ini, ya, akui, ya Allah, aku terbegini, begini, ya Allah, dosaku ini, ampunkan aku, ya Allah, maka Allah Ta'ala ampunkan kita, insya Allah, jangan ragu. Yang keduanya, sahabat yang mulia, tanda orang yang diampunkan oleh Allah, dia dapat mengawal lidahnya dari membohong. Ini pembohong ini ya, daripada dusta, dari riba, dan kata-kata yang tidak penting, yang lagu-lagu ini nada. Itu tanda Allah Ta'ala sudah ampunkan kita. Asal mau cakap, pikir dulu. Ya, jangan asal boleh cakap-cakap saja, tidak boleh macam itu. Tanda Allah ampunkan kita, kita mengawal lidah kita. Yang ketiganya apa, sahabat yang mulia? Jika sudah tidak ada lagi rasa hasad, dengki, tidak lagi cemburu sama orang, itu tandanya Allah juga mengampunkan kita. Dalam hati kita, ya bohonglah kita manusia, akal ada lintasan-lintasan. Cobaan-cobaan itu ada, tapi cepat kita berbalik bila orang kita sedar. Ya Allah, ini dosa, tidak boleh ada hasad sama orang, tidak boleh dengki, tidak boleh iri hati sama orang. Kita sedar setiap orang itu sudah Allah Ta'ala aturkan rezekinya, untung ruginya masing-masing sudah Allah Ta'ala atur. Bila kita menyadari itu, sahabat yang mulia, maka kita akan tidak ada rasa hasad sama orang. Itu tanda juga Allah sudah ampunkan kita. Dan terakhir apa dia, sahabat yang dimuliakan Allah, jika si pulan itu menjauh daripada ya sekel dengan izin, ya, supaya mudah dipaham, dari lingkungan yang tidak berapa sehat ini, lingkungan yang apa, bilang orang pembawang-pembawang ini, lingkungan toksik ini, bila mana Allah jauhkan dia dari lingkungan seperti ini, itu tanda Allah sedang menjaga kita dalam erti kata Allah sudah menerima taubat kita dan Allah jaga kita jangan lagi kotor. Ya, kita bukan bersih sahabat yang mulia, tapi cukuplah dosa kita sama Allah. Jangan sampai ditambah-tambah lagi dengan dosa sama orang lain. Makanya circle tadi itu Allah Ta'ala pelihara kita. Allah hantar kawan baik-baik, Allah hantar orang baik-baik berkawan sama kita. Anu geng-geng toksik ni Allah kasih jauh dari kita. Ada saja cara Allah Ta'ala menjauhkan kita daripada kelompok-kelompok yang tidak berapa sehat ini. Maka itu tanda Allah Ta'ala terima taubat kita. Mudah-mudahan sahabat yang dimuliakan Allah, Allah terima taubat kita insyaAllah. Jumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan.

0: الشيطان الرجيم.
1: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
0: Wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardh. فادع لنا ربك يخرج

0: يَجِينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ.
1: Dan kenangkanlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak sabar yakni sudah jemu dengan makanan yang semacam sahaja. Maka pohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, supaya dikeluarkan bagi kami sebahagian dari apa yang tumbuh di bumi, dari sayur-sayurannya, dan mentimunnya, dan bawang putihnya, dan kacang dalnya, serta bawang merahnya. Nabi Musa menjawab, adakah kamu mahu menukar sesuatu yang kurang baik dengan meninggalkan yang lebih baik? Turunlah kamu ke bandar kerana di sana kamu boleh dapati apa yang kamu minta itu. Dan mereka ditimpakan dengan kehinaan dan kepapaan. Dan sudah sepatutnya mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Yang demikian itu ialah disebabkan mereka kufur, yakni mengingkari ayat-ayat Allah dan mukjizat-mukjizat yang membuktikan kebesarannya. Dan mereka pula membunuh nabi-nabi dengan tidak ada alasan yang benar. Dan demikian itu ialah disebabkan mereka menderhaka dan mereka pula sentiasa menceroboh.

0: Yahud. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara yakni Nasrani dan orang-orang Sabi'in, sesiapa di antara mereka itu beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat serta beramal saleh, maka bagi mereka pahala balasannya di sisi Tuhan mereka dan tidak ada kebimbangan dari berlakunya kejadian yang tidak baik kepada mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.

keterusan. Teruskan bersama. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Store.

0: saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM terus menerus di RTM Klik.
1: Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.
2: Merenung keluar jendela.
3: Sayang, sungguhku sayang.
1: Dengar Sabah FM di saluran MyFreeView 7.

اللهم يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على سيدنا محمد خير الورى بالسجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا الله، segala puji dan puja kami rafa'kan hanya kepadamu. Tiada Tuhan yang kami sembah melainkan Engkau. Hanya kepadamu kami bermohon dan berserah. Allahu ya mujib. Ya Allah, kami tadahkan tangan memohon limpah perkenanmu. Jadikanlah setiap pekerjaan kami sebagai ibadah hanya untukmu. Setiap kudrat dan iradah yang mengalir dalam diri kami adalah ihsan kasih sayangmu. Ya Allah, anugerahkanlah kami hati yang lapang dan tenang saat melaksanakan amanah yang Engkau pikulkan di bahu kami. Mudahkanlah segala urusan kami. Jadikanlah setiap urusan kami asbab untuk senantiasa dekat kepadamu. Ya Allah, ya Ghaffar. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa istri dan anak-anak kami, serta seluruh hamba-hambamu. Ya Allah, hiaskanlah diri kami dengan akhlak yang mulia, melaksanakan tugas dengan penuh ikhlas dan berintegriti, agar jabatan dan institusi kami sentiasa berlimpah dengan rahmah dan ridha-Mu, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.

Sebas pagi. Zoom Sebas pagi hingga 3 petang. Santai 3 petang hingga 7 malam. Segmen-segmen menarik Sabtu dan Ahad. Bah hujung minggu 6 pagi hingga 1 tengah hari. Dan santai hujung minggu 1 tengah hari hingga 7 malam. Santai FM bersamamu. Santai.

0: FM bersamamu. Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
1: Yo, what's
0: up? Baby, let's go. Evo 6:11. Sanakan FM bersamamu.

0: terbaik mencurahkan pagimu, buatkan anda terus bersamamu di Santakan FM.
1: Ivo, assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia, Madani, salam bertemu untuk anda yang terus setia bersama-sama kami menerusi frekuensi 90.1.
2: Ya, pasti ya kita bersama menerusi Ivo 611 ketika ini dan menerusi frekuensi 90.1 dan juga persiba langsung di RTM Click.
1: Ya, betul.
2: Sebenarnya Kak Nur ni macam Terganggu sedikit.
1: Ya, bukan apa. Kisah kita kongsi untuk anda lah kan. Okay. Apapun pertemuan kita untuk pagi ini, pastinya menerusi segmen Evo 6 hingga 11 pagi edisi Isnin.
2: Ya, hari ini seberapa bulan di?
1: Ya, hari ini 6 Julai 2026 bersamaan dengan 20 Muharram 1448 Hijrah.
2: Aha, pastinya di jam pertama ini 6.15 minit pagi nanti kita akan berkongsi info cuaca.
1: Dan seterusnya kita akan bawakan pula untuk anda berita ringkas dari Sabah FM 6.30 pagi.
2: Lama Nurani, terbit rakan setugas Abang Syaf 6.45 minit pagi.
1: Dan utama 7 pagi dari pusat berita RTM Angkasapuri, kita akan terus kongsi untuk anda. Dan pastinya info Piala Dunia juga kita akan selekan untuk pagi ini ya.
2: Betul.
1: Sabar Kak Nur ya.
2: Ya, sabar.
1: Ada masa lagi.
2: Ya, Bang. Brazil dengan Norway ni.
1: Okay. Jadi terus tiap bersama-sama kami di Sarangan FM.
2: Bersamamu.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa.

0: Cuaca.
1: Info Cuaca hari ini. Bersama.
2: Ya, masih bersama kami di Salakan FM. Kekal tenang pagi ini ya.
3: Kekal tenang.
2: Walaupun darah kita agak sedikit gemuruh di sana.
3: Betul.
2: Kita kongsi seketika untuk pagi ini info cuaca yang mana bagi daerah Sandakan, daerah Kinabatangan, Telupit dan juga daerah Tongod berkongsikan ramalan cuaca yang sama untuk sepanjang hari ini. Bagi sebelah pagi hujan di beberapa tempat, petang dan malam nanti ribut petir di beberapa tempat dengan suhu 25 hingga 34 darjah Celsius. Malakala untuk daerah Beluran pula hujan di beberapa tempat untuk sebelah pagi dan malam, petang ribut petir di beberapa tempat dengan suhu 25 hingga 34 darjah Celsius.
3: Dan sementara itu jadual air pasang surut bagi daerah Sandakan hari ini 8.4 minit pagi, ketinggian air di bawah paras 30 cm, 2.14 minit petang, ketinggian air pada paras 68 cm, sementara pada pukul 8.49 minit malam, ketinggian air di bawah paras 62 cm.
2: Ya, itu dia info cuaca kita bawakan untuk anda pagi dari Jabatan Meteorologi Malaysia.
3: Sementara jadual air pasang surut menerusi Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia.
0: Info cuaca hari ini.
1: Turun aplikasi My Cuaca sekarang. Maklumat cuaca kini di hujung jari anda. Sana kenapa bersamamu.

sasarkan 10,000 langkah sehari untuk kekal sihat dan cergas. 10,000 langkah sehari bersamaan dengan berenang selama 90 minit, berbasikal selama 70 minit, perjalanan sejauh 6 hingga 8 kilometer, bermain bola sepak selama 90 minit, berjalan 10,000 langkah juga membantu membakar 300 hingga 350 kalori. Piala Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026, empat negara yang layak buat pertama kali ke Piala Dunia kali ini, iaitu Uzbekistan, Jordan dan dua negara terkecil iaitu Cape Verde dan Curaçao. Dua negara ini hanya mempunyai penduduk kira-kira setengah juta orang. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Ya, kami kembali untuk anda pagi ini. Info Bela Dunia kita bawakan menerusi FM 90.1. Masih panas, baru saja selesai. Ya,
1: ya betul ya. Lebih kurang 6-5 minit ya. Pagi tadi kita telah ketahui keputusan penuh ya bagi Norway dan juga Brazil ya.
0: Kalau
1: ya,
0: you okay?
1: I'm okay ya. Kita mesti professional ya.
0: Walaupun
1: di saat akhir ya, di mana Neymar telah menjaringkan gol menerusi penalti ya, tidaklah mengecewakan sangat ya. Kata orang tidak adalah telur ya. Maksudnya 2-1 ya. Di mana telah menewaskan Brazil ya. Jadi Norway akan marah ke peringkat seterusnya ya. Dan kita tunggu lagi tim-tim yang seterusnya yang meminati tim seterusnya adalah England ya.
0: Ya betul.
1: England dan apa tu?
0: England perlawanan seterusnya pada pagi ini yang bermula pukul 8 pagi Kak Nor ya. 8 pagi kita boleh saksikan di Saldakan FM untuk perlawanan pagi ini iaitu Mexico dan juga England.
1: Iya. Timmu apa?
0: Saya Mexico.
1: Ay, sama pula kita. Kita bergaduh kan?
0: Nantikan semuanya untuk anda bersama-sama kami di Saldakan FM.
1: Bersamamu.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

Pengusaha pertanian disaran mendapatkan pensijilan MyGap dan MyOrganic bagi memastikan hasil pertanian dikeluarkan selamat, berkualiti dan memenuhi piawaian keselamatan makanan. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam berkata, pensijilan itu bukan sahaja meningkatkan keyakinan pengguna terhadap produk tempatan, malah mampu memperkukuh daya saing hasil pertanian Sabah.

semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: terbaik menjelaskan pagimu. Buatkan anda terus bersamamu di Sandakan FM.
1: Evo, selamat pagi untuk anda yang baru mendengarkan Sandakan FM. Kepada penyokong-penyokong Brazil pagi ni, chill ya. Jadikan, jangan jadikan itu sebagai mandi plus anda pula. Hari Isnin pula ngam-ngam Kak Nur.
2: Tapi sebenarnya kita ni memeriahkan lagi ya Piala Dunia. Lebih-lebih lagi di RTM Klik semuanya percuma ya.
1: Betul. Dan Kak Nur, bila sebab pasal RTM Klik, kita ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat di Malaysia ini kerana sebanyak 9.3 juta pemuat turun RTM Klik sebenarnya Piala Dunia pada kali ini. Terima kasih. Kita akan terus memastikan perkhidmatan RTM Klik akan lebih jelas ya, dan sentiasa dalam keadaan yang baik ketika anda menonton perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 pada kali ini.
2: Sebut pasal RTM apa ni, kita menonton secara percuma dan ada lagi uji bakat juga percuma ya, untuk mereka yang berbakat, terutama sekali bagi anak-anak ya, bakat cilik ni, dan juga
1: bintang piram dia. Nanti kan selepas ni kita akan
2: kongsi untuk tadi anda.
1: Simpan dulu kan Rosalo Matu ya. Okey, dan kita akan kongsi sekejap lagi untuk anda berkenaan dengan uji bakat bintang piram dan juga bintang kecil ya. Apapun kepada anda yang tengah memandu pagi-pagi ni sambil-sambil mendengarkan Sandakan FM, terima kasih terus setia bersama kami di frekuensi 90.1
2: Sandakan FM,
1: bersamamu sebentar lagi Laman Nurani.

0: siaran TV dan radio RTM di telefon pintar anda. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play, App Store dan App Gallery secara percuma. RTM, teman setia anda.
1: Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Sidang pendengar yang mulia, apa kabar? Semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa memudahkan segala urusan duniawi dan ukhrawi kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sidang pendengar, di zaman kita hari ini, kita berada di zaman moden dan penuh dengan kecanggihan dan kemewahan. Tetapi di antara topik utama dunia hari ini ialah tentang kemiskinan. Kemiskinan ini bukan sahaja berlaku ke atas individu Muslim, bahkan juga dialami oleh non-Muslim. Dengan sebab kemiskinan, banyak perkara yang berlaku di luar jangkaan, sehingga ada yang terjebak kepada jenayah seperti merompak, meragut, mencuri, dan ada yang membunuh diri sendiri. Bahkan ada yang hampir-hampir terjerumus dalam kekufuran. Seperti sabda Rasulullah SAW, artinya yang bermaksud kemiskinan itu hampir-hampir menyebabkan manusia jadi kufur. Yakni sekiranya si miskin itu sentiasa bersungut terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala, tidak berpuas hati dengan pembahagian yang Allah telah berikan terhadapnya, ada yang sampai kepada tahap menentang Allah Subhanahu wa taala kerana menganggap Tuhan itu tidak adil. Sidang pendengar, namun sebagai seorang Muslim dan mukmin, bagaimanakah kita menyikapi kemiskinan kita sehingga dengan kemiskinan kita menjadi orang yang kaya? Sebagai seorang miskin, hendaklah melakukan perkara ini. Yang pertama, sabar atas kemiskinan. Yang kedua, merasa puas terhadap rezeki Allah yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, redha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan dia miskin. Yang keempat, jangan berkeluh kesah dan banyak bersungut. InsyaAllah, sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup kita akan dilimpahi dengan kesenangan dan kegembiraan, ketenangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai kaum fakir miskin, tunjukkanlah keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada hati yang penuh tulus ikhlas. Niscaya kamu akan mendapat pahala dengan sebab kemiskinan kamu. Semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa memudahkan urusan kita, sentiasa menggembirakan kita, dan menjadikan kemiskinan kita adalah harta kekayaan kita di dunia dan di akhirat. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam.
1: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

Aduhai, ruginya tu arahan besar-besar kena tulis. Buang sampah di tong sampah. Tapi sampah tetap bertabur. Ringan-ringankanlah tangan. Buang sampah di tong sampah. Tiada sampah, sekitar bersih. Bau busuk hilang. Udara yang kita sedut pun bersih. Penyakit pun tiada. Paling penting, persekitaran pun bersih. Seronok mata memandang.

0: ucapan buat permintaan lagu. Baby, let's go. WhatsApp saja kami 019-589-5858. Okey, mohon terucapan lah. Buat keluarga di rumah, tengah buat apa tu?
1: Itu dia talian WhatsApp kami untuk pagi ini.
2: 019-589-5858.
1: Mari kita bercakap pasal bintang P. Ramlee ni lah. Ujian paket kita akan adakan secara dalam talian dan juga secara fizikal. Ya,
2: ya betul ya. Jadi kalau jauh tu bolehlah secara talian ya. Secara dalam talian. Tetapi kalau memang area di Kota Kinabalu ni, bolehlah datang secara fizikal.
1: Betul. Di mana untuk penyertaan pada kali ini, bagi secara dalam talian, secara online, anda boleh hantarkan penyertaan video anda pada 25 Jun lagi ya, sampailah 24 Julai ini.
2: Jadi masa tu masih ada lagi dan secara fizikal pula akan diadakan selama 2 hari 30 dan 31 Julai 9 pagi hingga 5 petang bertempat di
1: Kompleks Bersepadu KKM Jalan Lintas Kepayan Kota Kinabalu. Di sana. Dan syarat-syarat penyertaannya kali ini Kak Nor berumur di antara 18 hingga 60 tahun.
2: Oh, ada chat lah Kak Nor ni.
1: Lelaki saja ya?
2: Oh, lelaki.
1: Lelaki saja.
2: Tetapi mesti juga ada dia punya kalau berduit tu kan.
1: Tapi ini kali ini macam tiada berduit pula Kak Nor. Tiada salomanya.
2: Oh, tiada salomanya.
1: Lelaki saja. Bintang P. Ramlee. Penyanyi rakaman pernah menjuarai kemuncak Bintang P. Ramlee tidak layak menyertai uji bakat ini. Apapun sebarang pertanyaan boleh terus masuk ke laman Facebook Unit Hiburan dan Music RTM Sabah dan juga Salakan FM. Kita turut ada kongsi di sana.
2: Betul.
1: Untuk anda dapatkan maklumat lanjut dan juga QR code yang telah pun disediakan. Ya.
2: Jangan sia-siakan bakat anda ya. Kerana ia dibuka sehingga 60 tahun.
1: Betul. Kantor kita ni kalau tengok orang-orang Sandakan yang wakil masuk TV kita pun teruja. Orang kampung. Ya. Kita kenal kan.
2: Kadang-kadang orang mengeluh juga. Alah, kenapalah syaratnya sampai 45 tahun. Kali ini 60 tahun.
1: 60 tahun ya. Wow, menarik sekali. Apapun itu dia untuk uji pakai bintang P. Ramlee dan uji pakai bintang kecil pula kami akan kongsi untuk anda sebentar lagi jam yang kedua.
2: Betul ya. Dan terus setiap bersama kami Sandakan FM.
1: Bersama.

Sebentar lagi, utama Lucu Pagi.

0: Setiap pelaksanaan projek strategik negara termasuk perolehan telaga gas kedua terbesar dunia di Turkmenistan tidak boleh berlaku ketirisan. Ketika menegaskan perkara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengingatkan kepimpinan masa hadapan agar terus berintegriti kerana pelaksanaan projek tersebut dijangka menjana pulangan puluhan bilion ringgit kepada negara. Pencapaian besar itu memberi manfaat kepada generasi akan datang melalui jaminan bekalan petroleum sekurang-kurangnya untuk tempoh 30 tahun.
1: Malaysia boleh untung sekarang, tak? Baru start sekarang. Garanti 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun anak-anak kita, cucu kita termasuk di Johor, garanti gas supply 20, 30 tahun. Puluh-puluh bilion ringgit masuk. Itu sebab orang mau race, mau jawatan. Sebab puluh bilion masuk. You jaga ini negeri, jangan bagi orang curi.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar memberitahu Malaysia akan memanfaatkan hubungan diplomatik dengan China bagi memperluas akses pasaran durian tempatan di samping meningkatkan permintaan dan menstabilkan harga raja buah itu. Tambah beliau, perkara itu akan dibawa dalam rundingan bersama rakan sejawatannya dari China, Li Qiang, yang dijadual berlangsung bulan depan. Langkah berkenaan susulan kejatuhan harga durian tempatan akibat lambakan hasil ketika ini yang menjejaskan pendapatan pekebun.
2: Ini saya pergi Gambir, pergi minum kopi tiam, dia tanya semua, apa pasal tak bolehkah PM tolong bagi naik sikit harga, import banyak sikit di China. Saya akan cuba bawa, ada durian baik ni, bawa pergi ya, saya bawa ke China. Sebab China dia punya standard too high, dia punya standard banyak, susah, tinggi sangat, tapi okey saya runding. Sebab apa saya sebut begitu? Senang saya boleh cakap. Sebab apa? Sebab dianggap kita kawan. Sebab itu di Malaysia ini, kita kena kawan dengan semua.
0: Perdana Menteri berkata demikian pada sesi ramah mesra bersama PMX di Dewan Undangan Negeri Tun Gambir di Muar. Perkara berkenaan diberi perhatian susulan keluhan pengusaha kebun durian ketika lawatan beliau ke negeri itu. Dalam hal lain, Datuk Seri Anwar menegaskan golongan muda agar menolak politik sempit yang memecah belahkan rakyat yang berasaskan sentimen kaum. Sebaliknya, memilih kepimpinan berwibawa yang mampu menyelesaikan isu-isu utama rakyat. Sehubungan itu, pilihan raya negeri Johor menjadi terbaik memilih pemimpin yang mampu membela masa depan mereka. Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan sama, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil menyeru semua pihak supaya berkempen secara sihat dan beretika. Sempena PRN Johor, jelas beliau masih terdapat segelintir pengguna media sosial yang mengeluarkan kenyataan berbentuk cacian dan makian sepanjang tempoh kempen. Beliau memberitahu menerima aduan berhubung kewujudan akaun WhatsApp palsu yang menggunakan identiti seorang calon Pakatan Harapan yang bertanding dalam PRN Johor.
3: Kita kalau boleh, kita nak berkempen dengan bersih, dengan sihat dan tidak caci maki.
0: Datuk Fahmi Fadil. Penubuhan Suruhanjaya Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET bagi menggantikan Majlis TVET Negara serta pembentangan akta berkaitan di Parlimen dijangka dimuktamadkan akhir tahun ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Habibi berkata, keperluan itu bertujuan membolehkan aspek perundangan serta penguatkuasaan dasar TVET Negara dapat dilaksanakan dengan lebih komprehensif mencontohi model yang diguna pakai di negara-negara maju. Jelas beliau, ketika ini sesi lebat urus giat dilaksana sebelum dikemukakan kepada kabinet untuk kelulusan.
4: Apabila sesi lebat urus ini telah selesai, kita akan mengemukakan kertas kabinet untuk mendapatkan kelulusan. Walaupun kelulusan dasar telah diperoleh, tetapi kelulusan untuk kita membawa perkara ini ke Dewan Rakyat dan Dewan Negara untuk diluluskan ini sedang dilakukan kerana ia memerlukan aspek perundangan. Kerana negara-negara maju kebanyakannya mempunyai Tibet Commission. Commission adalah suruhanjaya yang bukan hanya soal dasar tetapi soal pelaksanaan dan juga penguatkuasaan pada dasar-dasar.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi.
5: Piala Dunia 2026, saksikan serancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia 2026, impian Brazil memburu gelaran dunia ke-6 berkecai apabila disingkirkan Norway 2-1 dalam aksi pusingan 16 terbaik. Erling Haaland muncul wira Norway apabila meledak dua gol dramatik pada minit ke-79 dan ke-90 untuk menamatkan cabaran juara dunia 5 kali itu. Kekalahan tersebut turut memanjangkan badi Brazil ke atas Norway yang masih gagal ditewaskan dalam 5 pertemuan. Malah sejarah sekali lagi berulang apabila Norway mengulangi kemenangan 2-1 ke atas Brazil seperti yang dicatatkan pada Piala Dunia 1998 sekaligus melangkah bergaya ke suku akhir. Sementara itu, misi memburu kasut emas kini semakin sengit. Tiga pemain bintang Lionel Messi, Kylian Mbappe dan Erling Haaland dilihat sebagai pesaing utama. Masing-masing mengumpul 7 gol setakat ini. Bagaimanapun, peluang masih terbuka luas. Mereka kini turut mengintai rekod legenda Perancis Jules Fortuné yang masih memegang rekod 13 gol dalam satu edisi Piala Dunia sejak 1958. Dalam badi itu, FIFA menggantung kad merah yang dilayangkan kepada penyerang Amerika Syarikat Florin Balogun dalam aksi pusingan 32 terakhir menentang Bosnia Herzegovina sekaligus membolehkannya beraksi menentang Belgium di pusingan 16 terbaik. Keputusan itu diputuskan dalam mesyuarat jawatan kuasa disiplin FIFA. Persatuan Bola Sepak Diraja Belgium menyatakan rasa terkejut dan sedang meneliti tindakan lanjut. Balogun sebelum ini dilayangkan kad merah selepas semakan VAR mengesahkan insiden terpijak kaki pemain lawan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi menegaskan tiada normalisasi hubungan dengan Israel selagi keamanan yang adil tidak dicapai. Menurut beliau, keamanan itu mesti merangkumi penamatan pendudukan di wilayah Palestin serta penubuhan sebuah negara Palestin yang merdeka. Al-Sisi turut menyeru semua pihak mempertahankan gencatan senjata di Gaza dan menyokong penamatan konflik antara Iran dengan Amerika Syarikat. Negara anggota OPEC Plus bersetuju menaikkan had pengeluaran minyak sebanyak 188 ribu tong sehari mulai Ogos bagi menyokong kestabilan pasaran minyak global. Keputusan dicapai dalam mesyuarat maya selepas menilai keadaan serta prospek pasaran minyak dunia. Ini kali kelima berturut-turut OPEC Plus meningkatkan pengeluaran minyak. Mesyuarat seterusnya dijadual berlangsung pada 2 Ogos depan bagi menentukan paras pengeluaran bagi September. Beratus-ratus anggota bomber bertungkus lumus memadamkan kebakaran hutan yang melanda Perancis, Spanyol dan Portugal. Kebakaran itu memusnahkan lebih 17,000 hektar kawasan manakala suhu di beberapa lokasi dijangka mencecah 40 darjah Celsius. Di Perancis, hampir 600 anggota bomber digerakkan bagi mengawal kebakaran di Trevillage. Manakala kebakaran berhampiran kawasan pantai Costa Brava, Spanyol memusnahkan lebih 2,200 hektar hutan dalam tempoh 2 hari.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Projek strategik negara mesti bebas ketirisan. Belia digesa pilih pemimpin berwibawa, tolak politik perkauman. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026, juara bertahan. Juara Piala Dunia 2022, Argentina hadir untuk mempertahankan kejuaraan sekaligus memburu misi untuk mendapatkan gelaran juara untuk kali keempat. Sementara itu, Meksiko merupakan negara pertama dalam sejarah yang telah menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan 2006. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Evo 611, Sanakan FM bersamamu.

0: Selamat pagi. Salam Malaysia, Madani. Terima kasih. Masa lagi Cerus Kekal bersama-sama Didi dan Kak Nur, jam yang kedua.
1: Dan jangan lupa kebahagiaan, kesejahteraan. Kita berdoa sentiasa bersama kita hari ini. Kita tadi kita kongsi bintang Piramli.
0: Betul.
1: Sekarang ni pun kita kongsi mengenai bintang, ya.
0: Bintang juga, Kak Nur, ya. Tadi ada bintang Piramli, kali ini pula bintang kecil.
1: Bintang kecil.
0: Ada lagunya tu, kan?
1: Di langit yang biru.
0: Okay, dan penyataannya lebih kurang sama juga. Masa yang diperuntukkan tu, ya, tarikh dia sama seperti bintang Piramli tadi, ya. Yang telah pun dibuka pada 24 Jun lepas sampailah 24 Julai ini. Banyak masa lagi.
1: Dan pada 30 dan 31 secara fizikal, ya.
0: Betul.
1: Dan Didi kan merupakan seorang guru vokal untuk ada kanak-kanak hari tu yang buat persembahan tu, kan? Jadi apa ni, pagi galakan dorang untuk turut sama.
0: InsyaAllah kan, ada salah seorang yang memang
1: berbakat, ya.
0: Saya rasa Kak Nur pun kenal
1: ibunya
0: yang memang juga berbakat. Anak beranak Kak Nur, dorang ni semua memang darah seni, anak beranak semua.
1: Daerah lah.
0: Jadi ini kali pula syarat-syaratnya kita kongsi sedikit lah, ya.
1: Okay.
0: Tidak pernah membuat rekaman dengan mana-mana sekat rekaman, dan untuk kalangan kanak-kanak berumur 7 hingga 12 tahun saja.
1: Okay.
0: Warga negara Malaysia mempunyai mic kit yang jelas dan juga sah. Itu dia. Berlanjut, boleh hubungi 019-490-2288. Okay. Itu dia kita kongsi untuk pagi ini. Dan sebentar lagi kita akan bawakan untuk anda berita ringkas dari Salakan FM 7.30 pagi.
1: Ya, akan disampaikan oleh Didi.
0: Ya, dan jangan kamu lupa sekali lagi perlawanan untuk seterusnya 8 pagi ini, Kak Nur.
1: Ya, Mexico dan England. Jadi pagi ni tiadalah yang macam berjeling-jeling, bermasam muka, ya. Sebab dua-dua pun Mexico, ya.
0: Jangan lupa frekuensi anda, lain terus 90.1.
1: Sandakan FM
0: bersamamu.

0: kasih.
1: Thank you.
2: Terima kasih.
0: Magsukul.
3: Paring panangan.
1: Ponsikau.
2: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu mengungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kami. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi, kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.
4: Dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final, Radio RTM

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Rosdi Muhammad Yusof dalam Berteringkas Sandakan FM. Sambutan Mal Hijrah menuntut umat Islam untuk tidak sekadar menoleh pada lipatan sejarah, sebaliknya menterjemahkan wadah perjuangan itu dalam segenap aspek kehidupan. Ia menjadi titik tolak ke arah transformasi kendiri di samping memperkukuh tata susila dan keharmonian sesama insan tanpa prejudis. Adun Sungai Manila, Dato' Hazim Mubarak Musa berkata, kegairahan semangat hijrah harus diangkat sebagai pemacu untuk terus menuntut ilmu, bekerja dan menabur bakti kepada komuniti. Pejabat Pendidikan Daerah PPD Kinabatangan Batangan komited memperkasa agenda pendidikan negara menerusi ke penyebar luasan Rancangan Pendidikan Malaysia RPM di peringkat akar umbi. Pegawai Pendidikan Kinabatangan Dr. Dalmansa Tahil berkata, pelbagai insentif lumayan ditawarkan bagi menyuntik motivasi murid serta sekolah. Ini termasuk ganjaran RM3,000 kepada sekolah yang cemerlang, mengecilkan grad purata sekolah GPS dalam peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM. Saat ini kita melakukan pagi, petang dan malam ribut petir di beberapa tempat. Sekian, Berteringkas Sandakan FM, Bertersunting Maznan Yunus. Saya Rosdi Muhammad Yusof, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.

berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: bersama dengan Salam Rindu Type X ya. Dan sebentar lagi Kak Nur, seperti biasa
1: kita akan berkongsi menarik di medsos hari ini.
0: Iya, yang sudah pun sampai kita bekerja, alhamdulillah. Selamat tugas, selamat hari Isnin.
1: Jangan lupa bagi salam untuk kawan-kawan.
0: Itu dia.
1: Masuk je ke pejabat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yeah. Wow, cantiknya.
1: Ya, yeah, selamat pagi.
0: Itulah dia sapaan Tuan Kak Nur. Aura positif untuk kita salurkan untuk semua yang bersama-sama kita di sekeliling kita. Okay?
1: Pasal aura positif ni ya, nanti kita ceritalah lepas ni.
0: Nanti kita cerita selepas ni. Okay? Apapun kita akan bawakan sebentar lagi yang menarik di medsos. Salahkan FM.
1: Bersamamu.

0: Mengikuti 3 langkah mudah membendung berita palsu. Pertama, tidak berkongsi sebarang berita yang diragui kesahihannya. Kedua, semak dahulu kebenaran sesuatu berita di portal sebenarnya.my. Dan yang ketiga, bertanggungjawab terhadap kandungan dan maklumat yang diterima sebelum disebarkan. Yang penting, tidak pasti, jangan kongsi. Ai, betul ke beritanya? Tak payah kongsilah.
1: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 melalui suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

0: Itu kita bersama ST12 Puteri Iklan.
1: Jadi kepada anda ya, yang dalam perjalanan ketika ini, selamat memandu. Kami doakan anda sampai ke destinasi yang dituju. Yang bertugas tu selamat menjalankan tugas anda. Anggaplah tugas hari ini adalah keberkatan kita bersama ya. Apa ni, sumber rezeki kita.
0: Amin.
1: Ya.
0: Amin. Ada yang masuk kerja pukul 6 pagi, 7 pagi, 8 pagi, 9 pagi kat Nor kan.
1: Betul.
0: Jadi kita doakan semoga lancar semuanya, urusan hari ini dipermudahkan.
1: Amin.
0: Ya. 8 pagi seperti biasa kita akan bawakan untuk anda berita dari Sabah FM dan
1: pastinya kepada anda ya yang meminati Mexico dan juga England, sama-sama kita saksikan pada pukul 8 pagi nanti. Ya, menerusi saluran OK di RTM Klang.
0: Dan macam biasalah, sampai on air kita akan kongsi juga lah untuk anda yang info nanti kan.
1: Ya, betul.
0: Jangan rubah frekuensi anda, terus melekat bersama-sama kami di 90.1
1: Sandakan FM
0: bersamamu.

0: tajuk-tajuk berita utama pagi ini. 22,000 permohonan kuota tambahan budi diesel di Sabah, Sarawak, Labuan diluluskan. Pengusaha pertanian di Galak dapatkan persijilan MyGap dan MyOrganic. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zari Sofia Daud dalam Berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. 22,000 permohonan daripada pemilik kenderaan diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan yang memohon kuota tambahan 100 liter telah diluluskan di bawah inisiatif Budi Diesel setakat ini. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, jumlah itu adalah sebahagian daripada lebih 200,000 permohonan yang telah diluluskan di seluruh negara. Ia meningkatkan kuota diesel bersubsidi diterima daripada 200 liter kepada 300 liter sebulan. Kerajaan menetapkan kuota asas di bawah inisiatif Budi Diesel pada 200 liter sebulan. Namun, mekanisme permohonan tambahan disediakan bagi memenuhi keperluan rakyat yang menggunakan bahan api itu dalam jumlah lebih tinggi termasuk peniaga dan penduduk pedalaman. Dato' Amir ditemui media selepas meninjau pelaksanaan inisiatif Budi Diesel di sebuah stesen minyak di Kota Kinabalu. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Amir Hamzah memaklumkan kerajaan memberi kelonggaran menerusi sistem Budi Diesel dengan membenarkan permohonan pemindahan kuota daripada pemilik berdaftar kepada pengguna sebenar kenderaan. Ia susulan maklum balas mengenai situasi kenderaan digunakan bukan pemilik berdaftar termasuk kenderaan dibeli oleh ahli keluarga untuk kegunaan ibu bapa atau adik-beradik.
1: Ada kemungkinan anak-anak memberikan kereta tu untuk ibu bapa atau adik-beradik. Jadi kerana dalam sistem budi, kita menggunakan pemilikan kenderaan sebagai mekanisme kontrol dia, kita telah pun memberi kelonggaran di mana mereka yang ahli keluarga boleh memohon untuk memindahkan kuota tu daripada individu pemilik tu kepada siapa yang dia tentukan.
0: Dato' Amir Hamzah berkata kerajaan turut menerima beberapa lagi maklum balas yang sekini sedang dalam pertimbangan. Beliau menegaskan setiap mekanisme pelaksanaan perlu mencapai matlamat asal inisiatif termasuk menambah baik sistem berkenaan. Pengusaha pertanian disaran mendapatkan pensijilan MyGap dan MyOrganic bagi memastikan hasil pertanian dikeluarkan selamat, berkualiti dan memenuhi piawaian keselamatan makanan. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gun Salam berkata, pensijilan itu bukan sahaja meningkatkan keyakinan pengguna terhadap produk tempatan, malah mampu memperkukuh daya saing hasil pertanian Sabah.
2: Harapan saya lebih ramai lagi para pengusaha pertanian di Kundasang ini akan menyertai program seperti ini. Sebab Kundasang ini sudah sinonim dengan sayuran tanah tinggi. Jadi kalau ini sudah dijenamakan atau sudah ada mendapat persijilan MyGap, dan kita sangat-sangat pasti bahwa produk-produk pertanian ini amat sehat dan selamat untuk dimakan.
0: Dato' Dr. Joachim ditemui pemberita selepas melancarkan program MyGap dan MyOrganic di Kundasang. Sementara itu, Pengarah Jabatan Pertanian Datuk Jifrin Muhammad memaklumkan seramai 719 pengusaha pertanian telah menerima pensijilan MyGap. Jumlah itu termasuk 106 pengusaha di Kundasang.
3: Secara purata, program pengembangan kita